0: Satya, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Yang belum mahatu sok, silahkan ku teteh Ulpi ditunggu ya. Selamat pagi, ini buat Teh Ucu Jaiter. Selamat pagi Teh Ucu. Harudang ya, pagi-pagi. Nggak tahu kalau di Cipariuk harudang tuh jam segiu. Assalamualaikum pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi. Hayu ngopi bareng. Hayu itu. Iya nih Ulpi tuh belum ngopi ya. Kak Ade bisi-bisi kegeger kesananya nanah aja nata Ulpi balelol. Tapi untung ya udah sejam belum ada balelol, padahal belum ngopi. Emang ngaruh eta atau duka? Emang ada korelasinya? Duka di teterang. Laguna anu bikin semangat Gicau Mania. Salam buat semuanya, spesial buat Teteh cantik. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin Teh Ucu, terima kasih. Selamat pagi. Doa yang sama juga untuk Teh Ucu ya. Sami cenah harudang. Saminya atau Teh Ucu mah harudang ge tiasa ngadem di dinya tah dina saung luhureun balong Enak gelebug hiliwir wa angin nunutan gitu Teh Ucu nya. Perlongkeun ku lauk di handap. Selamat pagi Teh Ucu Jaiter. Selamat pagi juga buat Mama Jia. Assalamualaikum pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam Mama Jia. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah ya. Moga Teteh sehat selalu bareng keluarga, amin. Lagunya pengen Seventeen yang kemarin. Salamnya buat para Jaiter Cisuti. Semangat gaskeun. Makasih Teteh, sama-sama. Selamat pagi Mama Zia. Selamat pagi Ayah Nabila. Selamat pagi juga buat Mamang. Pagi juga buat Mama Naila. Kamari jadi kia cerita na temang. Nya, Ulpi teh punya cerita gitu tah. Kamari teh ka Karang Layung, Teteh Neng teh. Ku si Mama teh di suguhan rambutan amis teh si Mamang cenah. Hanya sakit. Heupeuy ka kitu tah ceritana teh. Teh si Mamang cenah teh si Cisuti cenah.
1: Tak tahu harus di mana.
0: Kitu tah ceuk si Mama teh. Tos we sakitu ceritana mah. Teh deui tah ya. Oh.

Oke, okay, ya, udah ada yang pilih lagu juga di sini. Dan kalau misalkan belum ada yang pilih lagu, nanti welah aku teteneng lagunya dipilihin gitu dah. Arenakeun geuranya. Tapi kalau masih ada yang mau pilih lagi, mumpung banyak waktu, mumpung banyak kesempatan, sok kita tunggu ya di 081-222-81101.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae deui aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji iteuk aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh yeuh ka ditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

setia semuanya dimanapun Anda berada. Masih di Halo, selamat pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merana. Gue baca dulu WA-nya aja dulu ya. Sekarang giliran apa emang? Giliran apa siapa ya emang ya? Aduh, sebentar ya Teteh Neng kelupaan. Maklumlah, faktor U. Uang. Umur disebut umur macana. Ayo tenang naon faktor urusan umur juga. Udah emang iya, kita tidak menolak tua tuh. Selamat pagi buat Mbak Linda Octaviana Sari. Assalamualaikum, selamat pagi Tete Ulna, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi juga, kabar baik alhamdulillah ya. Lagunya pengen sekali saja dari Glenn Fredly aja ya Mbak ya. Aduh, kita sampai susah bacanya tentang The Assassinarian. Kirim salam buat yang udah pada gabung aja. Spesial buat Teh Ulna, selamat bertugas. Semoga sehat bersama keluarga. Amin, terima kasih buat Mbak Linda Octaviana Sari. Selamat pagi. Lagi ada hubungan dengan lo. Sudah trauma dengan yang lama. Ada Bibi Cid juga, selamat pagi Bibi. Pagi Teh Ulna, pagi. Aku hadir sambil ngadekul yang harapan mesin obras. Cuti 3 poe der tegawean dirusuh kudu beres besok cenah halik tah. Kumaha caranya dipelongkeunna tuh sugan nerepet ku olangan. Cara nama am ulin keun heula we bilah yang ngador we heula. Kira beres lah tuh cenah. Lagana Judika, jadi aku sebentar saja. Salam buat semuanya aja, spesial buat Teteh Ulna Beselak yang lagi bertugas. Terima kasih. Sama-sama, selamat pagi juga buat Bicit, selamat pagi.

Kardun. Siti Pasir Johor juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi Tete cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Salam buat semuanya. Ini lagunya Lebih Cari gak ada. Aduh, mohon maaf ya untuk Siti di Pasir Johor. Mohon maaf sekali lagunya Lebih Cari gak ada. Amar, selamat pagi Amar. Pagi Tete cantik pagi. Tapi semancok lagu nama pengen nemu katanya. Boleh, nanti ditunggu dah ada lagunya atau retama ya. Selamat pagi juga buat Ayah Nabila. Assalamualaikum Tete cantik dan wangi. Tah, gini ya. Tahu aja kalau Lubi udah mandi udah wangi. Waalaikumsalam buat Ayah Nabila. Selamat pagi, gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun ribuh, tidak akan lupa chat karena ingat Teteh yang lagu nama cina Peter Pan, weh. Peter Pan, lagunya Topeng. Dikirim buat Teteh duluan, Mama Jia, Mama Naila, Mamang, Nualim disebat, padahal nami ajengan ya Teteh. Kunaon cina, dah apa lah Teteh, nengusin tadi sebat gendi dia oke. Saya kasih Mama, naroskan gak karang layung. Mama Naila, selamat pagi Mama Naila. Pagi Teteh cantik, pagi juga. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Salam buat semua para jeter Ciseti. Semangat, gas terus. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Nya, gerati pupu, ulah lami-lami teing. Rambutan anak, gas aramis. Terus ya Teteh, moga sehat selalu. Makasih Teteh, sama-sama. Mama Naila, selamat pagi. Bibi cit kahayang madanya cenah kitu. Atuan biasa juga bibi masuk nurutkeun kana kahayang teh. Sok atuh sing hayang sing semangat. Sing terlaksana hayang. Cek si bibi teh cenah itu kumaha. Untung ge Ulfi teu bisa kana ngajahit. Bisa geus lapor we hayang bareng geuwat cenah bantuan.

kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Masih ada banyak waktu, banyak kesempatan buat Anda untuk kiriminnya. Ya, tetap di nomor itu aja, di 081-222-81101. No nomor yang lain, di nomor itu aja gitu ya. Meskipun misalkan Anda punya nomor pribadi Ulpi, kalau urusan pilih lagu mah di sini weh gitu lah, Pak Baliut yang urusan ke kanan nomor pribadi. Pak Baliut lah, tara kebuka pang-pang nama. Kasihan tara kebuka kalau udah di rumah. Ya, dia minta lagu. Kita udah di rumah udah ongkang-ongkang gitu. Makanya udah kesini aja ya. Kalau Ulpi seru sini, kesini weh gitu. Aja kalau misalkan lagi gangguan, nanti kalau misalkan lagi gangguan juga Ulpi kan biasa juga perbolehin, sok aja yang punya nomor Ulpi mah ke nomor pribadi aja minta lagunya, atau kalau enggak inbox aja di Facebook kayak gitu ya. Tapi kan sekarang lagi lancar, jadi nggak usah kesana kemari lah, nomornya kesini aja, oke? Pagi juga buat Mama Anjani. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lancar. Amin, Mama Anjani, selamat pagi.

Merenah. Suka pura FM.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Selamat pagi wargi Info Persib. Dah, back sound nate lagu nate nemu.
1: Pas hati ambiar
0: ambiar. Nemu pemain Persib pas hati ker ambiar ambiar. Pasti awal-awal kan itu pasti juara pertama itu tahun 2023-2024 ya. Nah itu pas lagi terpuruk-terpuruknya kan Persib seperti itu ya. Oh, susah banget beranjak ke papan atas teh. Ganti we nemu gitu ya, nemu koe pas ati ambiar ambiare teh ya, gitu tah konsep nate. Ketemu sama Bayan Hodas, jadinya langsung merangkak naik. Gitu ya. Oke, masih info biru yang masih bakal lebih hari ini semuanya wargi. Federico Barba yang datang tanpa banyak sorotan besar di awal musim 2025-2026. Tetapi seiring berjalannya kompetisi, back asal Italia itu menjelma menjadi salah satu kepingan paling penting di dalam perjalanan Persib Bandung menuju ambang sejarah juara 3 kali beruntun. Di tengah banyaknya perubahan, skuad musim ini Barba justru tampil sebagai sosok paling stabil di lini belakang Maung Bandung. Dia yang tenang, disiplin ya, dan nyaris jarang panik gitu. Kehadirannya membuat pertahanan Persib berubah menjadi salah satu yang paling sulit ditembus sepanjang musim. Barba bukanlah tipe bek yang bermain keras ataupun emosional. Ia tampil taktis ya, cerdas membaca pergerakan lawan dan tahu kapan harus memotong serangan maupun menjaga garis pertahanan tetap rapat. Kemampuannya mengatur tempo di lini belakang membuat Persib terlihat lebih matang dan dalam bertahan. Dia tidak hanya kuat saat mengawal area pertahanan, Barba juga memberikan kontribusi penting ketika menyerang. Bek berpostur 186 cm itu kerap kali menjadi ancaman dalam situasi bola mati dan beberapa kali muncul sebagai pemecah kebuntuan. Statistiknya musim ini pun berbicara banyak. Barba tampil sebanyak 35 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan 5 gol dan 2 assist. Angka yang tergolong istimewa ya untuk seorang pemain bertahan. Kontribusinya tidak hanya terlihat pada dari statistik saja, di lapangan pun Barba menjadi figur penting yang memberikan ketenangan bagi lini belakang Persib. Ia membangun chemistry kuat dengan rekan-rekannya dan menjadi salah satu pemain paling konsisten di sepanjang tahun ini. Performa impresif itulah yang membuat masa depannya mulai jadi perbincangan nih ya, dan meskipun masih terikat kontrak sampai dengan Mei 2027, Barba kini dikabarkan masuk radar klub Yunani. Berarti masih setahun lagi ya. Kontrak Barba itu masih setahun lagi ternyata, sampai 2027 bulan Mei. Rumor itu mulai memunculkan pertanyaan besar di kalangan bobotoh. Apakah Barba akan tetap bertahan bersama Persib Bandung musim depan ataupun memilih kembali merumput di Eropa? Situasi tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Persib Bandung, sebab kehilangan Barba akan menjadi pukulan besar bagi fondasi pertahanan Maung Bandung yang musim ini tampil begitu solid. Apalagi Persib ini diproyeksikan kembali tampil di kompetisi Asia musim depan. Pengalaman dan kualitas Barba jelas menjadi aset penting jika Maung Bandung ingin berbicara lebih banyak di level internasional. Oke, sampai dengan saat ini belum ada pertanyaan resmi ya, ataupun pernyataan resmi terkait masa depan Barba. Tapi salah satu yang pasti, Federico Barba telah menjelma menjadi salah satu rekrutan terbaik Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir. Atuh, nih si ganteng kalem, nih kalem orang natenya. Gitu, jarang ketawa dia mah, gitu sama perempuan lain kalau sama istri mah ketawa. Cari laki-laki yang seperti itu ya girls ya. Cari yang seperti itu ladies, yang jarang mengumbar tawa di depan perempuan lain, tapi banyak tertawa di depan kita. Pamit aya nu kitu, abi pesan.

ada banyak ini ya, apa namanya, pemain-pemain Persib Bandung yang diincar gitu ya, diincar sama klub-klub lain, klub-klub baik itu klub dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Jadi kalau misalkan Persib masih membutuhkan salah satunya, kudu gercep ya mah. Olah sampaikan kadi kewat ku batur. Ya kalau kita masih pingin kan, kalau kita masih membutuhkan, kalau kita masih menginginkan kan, kudu tetap dijaga tuh ya, jangan sampai diincar orang lain, tah gitu. Pemain bola teh, pemain bola ini mah. Kalau kamu, ya kamu ke sama meren ya. Pun maris, kemati, yang pergi biarlah. Sementara itu wargi, Boyan Hodak, kita beralih ke info tentang Boyan Hodak ya, yang mundur. Yang Boyan Hodak di musim ini resmi mundur sebagai di posisi kepelatihan, meskipun masih tetap ada di belakang layar Persib Bandung ya. Dan Boyan Hodak mengakui butuh istirahat. Banyak terlalu menguras sebenarnya 3 tahun belakangan ini dengan permainan-permainan, dengan regulasi-regulasi, dengan segala macam aya we lah kitunya dina pertandingan di liga, di pertandingan-pertandingan Liga Indonesia teh capek meureun jiwa raga kita teh Hodak. Jadi orang mah kadang-kadang aya keur main far mati cenah gitu. Kita nagih meureun capek abah dehnya. Ya, Boyan Hodak ini memutuskan mundur dari posisi pelatih Persib Bandung wargi, dan beliau mengaku butuh waktu untuk istirahat dan dari aktivitas dan rutinitasnya selama ini. Hodak sudah meninggalkan kursi kepelatihan Persib dan posisinya digantikan oleh sang asisten pelatih Igor Tolik untuk musim depan. Jadi Boyan mundur dan pelatihnya yang maju gitu ya. Asisten pelatihnya yang maju ya, di mana Igor Tolik ini adalah merupakan temannya Boyan Hodak, dia teh bestie. Nah, dia teh kerjaman main bola dulu juga katanya dia teh udah teman, mereka teh udah temenan gitu kan. Jadi nah, pernah kan Ubi juga bahas info tentang ini, yang suatu hari Boyan Hodak merasa kewalahan dan telepon Igor Tolik kan, yang mengatakan tolong bantu saya di Persib gitu. Dan Igor ini sebenarnya adalah seorang pelatih kepala gitu, tapi dia rela datang ke Persib untuk menjadi asisten pelatihnya Boyan Hodak ya. Mungkin karena mereka bestian gitu, dan mungkin juga karena Boyan Hodak yang sudah terlebih dahulu di sana. Dan ya, yang jelas sekarang Persib tidak usah bingung-bingung lagi, tidak usah galau-galau lagi mencari pelatih yang mungkin ya sedikit berkarakter sama seperti Boyan Hodak. Dan yang pasti nanti para pemain yang tersisa itu sudah terbiasa gitu ya dengan Igor, dengan Boyan Hodak. Karakternya mau beda jauh juga nama dah ya. Dan menurut rumor katanya pemain Persib itu tidak akan banyak yang dirombak ya untuk musim ini gitu ya. Jadi mungkin kesolidannya gitu ya, tentu masih tetap bisa dipertahankan karena tidak banyak pemain yang dirombak, dan pelatihnya pun masih tetap yang kemarin gitu ya, meskipun bukan lagi Boyan Hodak tapi sama aja sih Igor Tolik juga ya, bagus gitu. Nah, habis itu chemistry-nya juga masih tetap ada sepertinya ini untuk mempertahankan gelar juara selanjutnya gitu, di musim depan ya. Okay, kita lanjut kembali infonya. Boyan Hodak ini meskipun sudah turun dari kursi kepelatihan, tetapi he is not gone. Dia tetap ada. Dia tidak pergi dari Persib Bandung karena dia akan memainkan peran baru sebagai penasihat teknik Persib Bandung. Technical advisor gitu tah ya, gitulah gitu ya, penasihat teknik lah ya untuk Persib Bandung. Pria asal Kroasia ini tetap menjadi bagian dari Pangeran Biru meskipun tidak memberikan seutuhnya secara langsung. Saya masih butuh sedikit istirahat karena alasan pribadi, begitu kata Hodak dilansir dari lawan Persib pada hari Jumat kemarin. Sok atau tenanawan bahaya karena selama ini selalu menguras emosi, nepikeun ka beureum ka kepala-kepalana ya, geus ambek teh ya, geus eh.
Pria berusia 55 tahun ini memastikan tetap siap memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan klub ke depan. Dia pun mengaku sudah terlanjur cinta dengan Persib. Sudah I love you to eren-eren jenaka Persib deh ya. Dia mengatakan, saya akan tetap berada di sekitar sini, sekitar Persib, dan siap membantu memberikan saran ataupun masukan kapanpun manajemen membutuhkan sesuatu. Terutama pada aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan, katanya gitu. Odak mencatatkan prestasi membanggakan di Persib, ia sukses mengantarkan klub asal Kota Kembang itu menjadi juara 3 kali 3 musim beruntun pada 3 tahun terakhir lah pokoknya mah ya. Gitu. Jadi dia mah mundur, dan ketika mundur pun mungkin sudah dipertimbangkan matang-matang ya, kemunduran dia, penggantinya dia siapa gitu ya. Dan Boyan Hodak ini tidak berhenti menjadi pelatih Persib karena didepak. Enggak. Mundur. Namanya bakal tetap harum dia mah. Karena memang tidak didepak dari Persib Bandung ya. Sementara itu Persib Bandung menghadapi ancaman eksodus pilar penting. Setelah dipastikan kehilangan pelatih kepala Boyan Hodak yang resmi meninggalkan klub pada Rabu 27 Mei yang lalu, pas lagi Lebaran Haji. Kepergian juru taktik asal Kroasia tersebut memicu rumor kuat mengenai masa depan legiun asing yang kontraknya segera habis. Manajemen klub ini harus segera bertindak cepat untuk mengantisipasi potensi keretakan skuad juara. Pasalnya, kepergian Boyan Hodak ini berubah konstelasi rencana masa depan sejumlah pemain sebelumnya ya, yang bertahan karena faktor sang pelatih. Oh, ada ya beberapa pemain yang ada karena ada Hodak, saya mah bertahan weh gitu kan. Nah, tapi kan dulu Hodak mengatakan, pernah mengatakan kalau sebelum dia memutuskan untuk mundur, akan bahwa tidak akan banyak perombakan di tubuh skuad Persib gitu. Gelombang hengkangnya komponen tim juara ini dilaporkan oleh FIFA, di mana tercatat ada 3 nama pemain asing utama yang posisinya kini menjadi sangat rawan untuk angkat kaki dari Kota Kembang. Perubahan di kursi pelatihannya disinyalir membuat para pemain mempertimbangkan opsi lain di luar Bandung. Menurut laporan jurnalisme olahraga nasional, situasi internal tim mulai bergejolak setelah beberapa pilar asing menunjukkan sinyal ketidakpastian. Kondisi ini diperparah dengan ketertarikan beberapa klub luar negeri terhadap para pegawai Bandung. Ah, kini ada konflik. Tadi Wobi baca mah belum meren. Bola Sport menyebutkan bahwa salah satu bintang asing bahkan telah meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negaranya demi menyelesaikan urusan masa depan. Perpindahan ini memicu spekulasi bahwa negosiasi kontrak baru dengan manajemen Persib telah menemui jalan buntu.

Info biru sudah sampai di sini saja Upi hadirkan untuk Anda semuanya. Masih ada info lagi satu, mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti kita bakal cari info tentang relationship. Berhubung ini adalah hari Sabtu. Ya, ditunggu saja nanti.

0: sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

pagi, selamat pagi buat Ling Ling. Selamat pagi Teteh, pagi request lagunya yang itu nggak ada. Ya mohon maaf lagu itu tuh nggak ada. Ada Ramon PRJ, selamat pagi. Iya teh ibu-ibu wungkul nunggu WAT. Wah abis sorangan cina lelaki na. Tuh ya Amar, Amar dianggap tuh lelakinya teraku. Ayah Nabila oge. Selamat pagi buat Teh Yuli Cipanganten juga, selamat pagi Teh Yuli. Selamat pagi katanya buat semuanya, selamat beraktivitas. Sama Naila juga selamat pagi, hatur nuhun lagunya Tetehku sama-sama. Ada Ayah Nabila lagi juga selamat pagi, assalamualaikum. Tuh ayahnya Teteh cantik, waalaikumsalam. Ayah, iya di dia hiji. Lagu ayah tadi entosnya Teteh cantik dan wangi tuh kapan sudah diputerin sama Teteh cantik dan wangi. Ayah Nabila selamat pagi. Ada Repal juga kiu-kiu teh, ayah dari jaluan. Iya sok atau cina repalin mata tadi eta Ramon kaluman cina ibu-ibu wongko bisi asa pangkasepna gitu diantara ibu-ibu maya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa. Di sini.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

Setia. Masih ditemenin sama Ulfi di pagi hari ini. Ada satu informasi untuk ada semuanya yang Ulfi hadirkan, Wadid. Seperti yang pernah Ulfi bilang dulu bahwasanya kalau hari Sabtu itu adalah info tentang relationship yang dimaksud relationship ini enggak melulu tentang hubungan antar laki atau perempuan atau suami sih, enggak gitu ya. Hubungan tentang pertemanan, persahabatan juga bakal kita bahas sewaktu-waktu ketika infonya kebetulan muncul seperti hari ini. Pertemanan ini seharusnya menjadi ruang yang aman untuk bertumbuh dan saling mendukung ya, tetapi tidak semua orang yang terlihat dekat benar-benar hadir dengan niat tulus ya. Ada kalanya seseorang ini bersikap manis di depan manis, di belakang najis. Ada yang kayak gitu? Ada. Tapi diam-diam bawa energi negatif yang justru menguras emosi. Ya, psikolog berlisensi asal Santa Barbara, Dr. Pauline Yegnada Nazarpek menjelaskan bahwa tidak semua orang yang mendekat ini memiliki niat pertemanan yang sehat. Ada juga yang mendekat dengan niat yang enggak sehat gitu, enggak baik lah ya. Karena tidak semua orang yang berteman dengan kita itu benar-benar seorang teman. Artinya mereka tidak selalu mengutamakan kepentingan terbaik kita, jelasnya gitu ya. Dan senada dengan itu, neuropsikolog Dr. Sanam Hafiz mengatakan tekanan sosial seringkali membuat seseorang sulit menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam pertemanan yang tidak sehat. Lalu bagaimana cara mengenali atau tanda-tandanya? Teman fake yang perlu Anda waspadai, teman yang palsu yang perlu Anda waspadai, yang pura-pura menjadi teman padahal menikam dari belakang ya. Hati-hati nih kalau Anda bertemu dengan orang yang seperti ini ciri-cirinya. Yang pertama, selalu sulit diajak bertemu. Nah, ketika kita bilang ya selayaknya sama teman, ayo ketemu yuk kemana gitu, selalu ada aja alasan. Enggak bisa nih, udah janji iya besok. Aduh maaf ya nggak bisa. Pokoknya banyak alasan, sulit tau untuk ketemu gitu. Tunda lah, gitu, ditunda lah waktunya atau apalah gitu, dibatalkan mendadak lah segala macam ya. Terus mereka hanya butuh muncul saat butuh. Nah ini yang kebanyakan orang pakai nih, jurus seperti ini nih sama seseorang. Mentang-mentang dibaikin terus dimanfaatin kayak itu. Ada banyak yang seperti ini. Datangnya cuma kalau saat butuh aja gitu. Ini temen apa damkar gitu ya, yang disuruh datang ketika butuh doang. Yang ketiga, Anda selalu menjadi rencana cadangan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman fake Anda itu sebenarnya udah punya rencana sama temennya yang lainnya gitu, tiba-tiba batal terus langsung ngajakin Anda gitu. Anda itu selalu jadi opsi yang terakhir gitu kan. Yuk pergi yuk, atau ya aku mau ke rumah kayak gitu ya. Itu tanda-tanda teman yang tidak sehat kan. Selanjutnya, tidak pernah benar-benar bahagia atas pencapaian. Kalau misalkan Anda punya kebahagiaan, Anda bilang kan, sharing kan sama temen gitu. Ya namanya sama temen kadang-kadang oversharing juga gitu kan. Yang aku seneng deh gini-gini. Oh dia nembak aku loh misalnya gitu. Oh ya, ayo deh, semangat deh gitu. Jadi gak benar-benar seneng dengan dengan kebahagiaan Anda. Gak benar-benar bahagia dengan kebahagiaan Anda. Terus selanjutnya, teman fake itu sering merendahkan Anda di depan orang lain. Kalau misalkan Anda lagi ada banyak orang tuh di kondangan apa di mana, dengan dalih bercandaan mungkin ya, dia secara verbal dia merendahkan Anda gitu ya. Ataupun secara kelakuan juga merendahkan Anda, ada apalah gitu yang gak pantas lah gitu ya, gak pantas ya gitu ya. Terus yang selanjutnya, teman yang palsu itu, yang fake itu adalah membocorkan rahasia Anda. Udah pasti kan, kalau misalkan Anda berteman lama-kelamaan, kau udah lama, apa segala rahasia itu ada, saling over rahasia, sharing gitu tentang rahasia sekalipun gitu. Tapi tiba-tiba dia membocorkan rahasia Anda, membocorkan aib Anda. Naon anu gitu, iya di depan manis, di belakang najis gitu.
Terus lagi dia itu suka bergosip tentang semua orang. Nah ini, kalau misalnya kita ketemu sama seseorang yang di depan kita itu ngomongin orang lain, ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C. Nah, giliran kita gak ada, kita yang diomongin sama orang lain, gitu. Itu mah sudah rumusnya seperti itu. Kalau lihat orang tuh ya, memang secara hati kita tidak bisa, tapi secara attitude, secara obrolan itu bisa kita nilai sendiri gitu. Meskipun bukan bermaksud untuk bersyuzon, tapi setidaknya kan ada merenan apa ya dari omong-omongannya gitu kan. Kalau misalkan setiap kali gitu ketemu yang diomongin ngomongin orang lain aja terus kayak gitu, nah hati-hati. Kalau dia terus ngomongin orang lain terus sama kita, nah kita nggak ada, kita yang diomongin sama orang lain gitu. Tuh ya. Jadi sebagian tanda-tandanya itu seperti itu ketika Anda memiliki teman yang bukan teman sejati. Jadi carilah teman yang sejati untuk hidup Anda, karena percayalah punya teman sejati itu hidup berasa lebih indah. Benar, benar. Ya, Ulimba dari dulu nggak pernah bongkar pasang teman gitu ya, nggak pernah kayak mentang-mentang udah punya berlian gitu kok emasnya ditinggalin. Enggak, kalau menurut Umi mah kalau udah nemu berlian emasnya enggak ditinggalin, nah kita pasangin aja langsung sekalian, kan lebih indah ya. Enggak ada istilah bongkar pasang teman yang kayak dulu mah berteman yang si anu sekarang udah enggak sama ini, enggak ada ya. Ada banyak teman-teman aku yang dari dulu masih tetap awet berteman sampai sekarang gitu. Bahkan ada teman yang dari semenjak perkenalan masuk SMP, hari pertama masuk SMP gitu, sampai sekarang masih tetap dekat gitu. Karena ya aku berteman itu gak nyari teman yang fake, dan tidak bermaksud untuk menjadi seorang teman yang fake juga untuk mereka gitu. Aku mau memberi lebih deh apa yang mereka beri gitu. Kalau mereka kasih baik, aku kasih lebih baik lagi. Kalau mereka kasih aku jahat, aku kasih lebih jahat lagi gitu, weh. Ya. Dan itu mah bentuk proteksi diri. Kamu berbuat jahat? Enggak. Aku mah gak jahat kalau gak dijahatin. Gitu aja ya prinsip kita. Benar. Iya, benar seperti itu. Kalau gak dijahatin ya diam-diam baik. Ngapain kalau misalkan orangnya bukan seorang troublemaker, Maya bukan seorang pencari masalah gitu. Baik dalam hal pertemanan gitu. Karena ada banyak sih pertemanan yang berantakan hanya karena satu masalah yang sepele gitu. Kalau aku sih, kalau Ulpi sih sama teman-teman ya, teman-teman banyak gitu. Banyak aku temannya. Sahabat gitu, bukan cuma teman. Oh, teman itu banyak sekali gitu. Dan sahabat juga ada banyak. Sama mereka itu yang saling mengingatkan, kayak salah ya diingetin. Yang kita ketemu semuanya bercanda aja. Yang diobrolin tuh bukan orang lain, tapi diri kita sendiri aja yang diobrolin. Apa yang ngomongin orang lain? Ngomongin diri sendiri aja lah. Tentang konyolan apa segala macam.

Jadi begitu Wargi ya. Aku punya persahabat gitu yang dari dulu udah awet lah ya. Nggak ada istilah bongkar pasang sahabat. Apaan? Emang pusel. Tetap punten kela. Aman kan kalau Opi ngomong gini? Bahkan ada beberapa mantan juga yang menjadi sahabatan. Saking aku nggak pernah cari masalahnya. Kalau misalkan aku suatu hari nanti ada huru hara, itu udah dipastiin bukan aku yang cari masalahnya. Tapi kalau kalian mau cari masalah sama aku, semua ada di sini. Boleh. Tanjir Biru, selamat pagi buat Tanjir Biru. Selamat pagi juga buat Repal. Tewakna, Mang Ramon. Mang Ramon mana? Indra CBO juga selamat pagi, Teopi. Hayu Kaci Bentang, Cibodas Dei. Hayu, Cinta Bodas Dei. Hayu. Kos nafas pernah ke ujung Ulpi tau kan? Udah beberapa kali Ulpi mada kaci itu tuh kacinta bodas teh. Kemarin hayang kacinta bodas teh gusti. Nuri, selamat pagi Nuri. Hadir tetelna aku cantik, anu cantik udah nyimak dari tadi baru bisa chat dikarenakan sibuk dengan beberes rumah yang tidak ada beresnya. Iya begitu. Namanya beberes tapi nggak ada beresnya ya. Aku pernah punya teman toksik teh di depan kita baik, di belakang kita. Sesepan ngawonkan duikan kadi adu dombakan. Belajar dari pengalaman, punya teman caketing ulah sesewajannya. Ya, emang seperti itu. Aku juga pernah. Bahkan sekarang ini sudah memuncak. Sekali, dua kali, ini yang ketiga kalinya. Dia seperti ini cari masalah sama aku, Nuri. Ya, orang si orang itu. Tanpa ada masalah apapun padahal sama Ulpi. Tapi tiba-tiba aja ya kayak gitu ya. Sekali dia datang, gitu. Drama biasa, drama queen. Ada acara nangis-nangis gitu. Minta maaf, gak bakal ngulangin lagi. Aku maafin. Peledak deh sih ya gitu. Datang deh, leweh deh. Gua udah sekali ini terakhir. Aku masih maafin. Ya tau deh yang kalau ketiga, aku malah bilang, udah jangan datang lagi sama aku deh gitu. Males gue. Ada Bibi Cit, hey siapa yang nanti jadi pasangannya Teteh Ulna, jangan aneh ya. Teteh Ulna mah temannya banyak, kamu kalau udah ngumpul segala diomongkan, tapi udah bukan ngomongkan baturnya teh. Si Buncet mah malah hayang nama balad cina tapi tuh kan iya kan dia salah satunya gitu. Yang kalau ngumpul itu dia tahu gitu, yang kita tuh nggak ngomongin orang lain, ya kan? Lain nggak ada untungnya ngomongin orang lain. Ngomongin sendiri aja nggak ada habisnya dia. Ketawa, weh. Ngomongin diri sendiri, ketawa-ketawa lagi. Naon, weh, hal-hal receh gara jeung sahabat tuh mentak piseureun dah, benar. Der, orang kumpulkan Bibi. Indra CBO, saur Bibi, weh, saurna teh Ulpi nuju alitna kampung kantos di Mohon. Iya, Ulpi dulu pernah sampai 3 tahun di CBO. Meskipun tidak menetap di situ sih, tapi sering gitu, kok, akhir pekan ke sana. Bahkan baru-baru ini Ulpi udah segede gini nih, udah dewasa nih, udah manis kayak gini, masih pas kapan ya? Pernah lah gitu, sebelum puasa lah kalau nggak salah, masih ke CBO ke situ, Ulpi teh gitu ya, dan ketemu tuh sarang Indra CBO nya, kayak Ulpi kadi tuh ketemu ya, di tansi Bibi didinya. Tuh ya. Ada Repal juga, selamat pagi Repal. Mau pamit ya. Bade ayeuna tuh jangan ikut geus ngusir ka aku teh. Oke, cenah siap Bibi. Iya mah aya. Aya potensi yang jadi pasangan juga naik. Ada Bibi Cit, kok mau kamari mah da terkes imah kana lehermu. Repe. Leher aku ada yang nyakar tahu. Indra CBO penasaran, saya yang penasaran no manis. Oh siap. Adanya makal channel tengah ngegula, makal kopi tong digulaan, makal teh tong digulaan. Kapan tuh saya no manis nangke kadinya, wemo. Dah, Ulpi pamit hari. Terima kasih banyak ya atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Ulpi puter untuk Anda. Mudah-mudahan lain kali bisa ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, warga setia. Dan mohon maaf sekali lagi. Selamat berakhir pekan untuk semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Ali Dangdut di mana-mana. Jumpa lagi kita di Dangdut siang awal nantikan hari Sabtu, hari ke-30 April 2026. Kamelia Malik dengan Pangeran Cinta. Oke, buat para pangeran.

yang mau gabung bersama kita, yang lagunya ada Saka, yang nggak ada kita cari. Kalau mau dicari nggak ada ya. Putra di bumi, putra di bumi, kusnya lirik.

sobana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, welujeng siang kang den teje ngiring di acara nakang den dina Sabtu sore ini, Sabtu iya iya. Ayong laguna kau tetap misteri. Dari siapa nih? Salam kaya sadaya pendengar Radio Sukapura sareng. Saya cari enggak, saya temukan lagi.

Assalamualaikum Kang Hoyong Laguna Glaster Park. Salam kangge sadaya hatur nuhun Kang Deden, salam kenal. Winsa. Glaster Park. Kalau pecah gimana?

Gua Sentak dari Mansur ada. Ya ada dari Mansur. Yang lain silakan yang mau masuk. Sok buru-buru atuh Pak. Enggak. Yang mau gabung bersama kita. Sementara episode kasih itu Cusumur kita nikmati lagunya. Yang mau gabung bersama kita silakan di 081-222-81101.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: saya dagi-dag mangga, mangga sok.
1: Engkau datang di saat
0: hari. Kamar ke mananya? Kamar ke mana? Ke Mirun Sena. Pak, mending kena masih kopi gitu dong.

semua sudah gitu. Jadi ya namanya motong kambing atau motong sapi, munding atau kebo atau yang lain-lain itu kan perlu tenaga yang cukup juga, waktu juga.

Terangnya terang kemesraan nih ke Nurjana. Oke, pokok nama oke. Buat Mbak Linda Taviani Sari. Yang lain anu masih kena ngetik dah cantik kintun-kin. Sok, gerak kintun-kin. Gerak kantun-kin, kintun-kin. Kantun-kin ditinggalkan atuh. Ay, ho, salah ngomong teh ay. Sip, oke. Winsa, kemudian di sini lupa. Kawan gitu, Ahmad Sobana. Nah, lamun tesobana ini sobari mulai, ah, kemudian dengaran batur. Ahmad Sobana, sudah saya tunaikan lagu pesanan anda. Yang

Yang masih ngetik silahkan. Ya buat yang bersin selamat bersin. Ayo mama apin ceng. Oh mama apin, teh mama apin bersin.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Nabila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Den Teje ngancan. Walau belum ketemu pasti cantik dan penyabar. Kedengar dari suaranya betul hoyong lagu ti Roma Irama judulnya Jatuh Cinta. Kintun kae ka Iceng ti payun sareng sadayana pensukapura. Aduh, atur thank you buat ayah Nabila ya.

Aya ceng, lagu jatuh cinta aya tu aya. Oke, oke. Iya, CTK kaling lap. Boy kunerjana dina lagu jatuh cinta terhanyut dalam kemesraan. Ayo, terhanyut dalam kemesraan. Rama Irama dengan judul lagunya Jatuh Cinta. Selamat menikmati.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan ngarasa
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Santa Roma era ke kita lanjut ini kata yang memohon katanya hatur nuhun kang den te ijeng mangga misami ya Ibu Haji Dewi, terima kasih informasinya. Waktu kita masih satu jam ke depan.

mau gabung bersama kita dan memesan tembang silat yang ada kita putar, yang ada kita cari, yang ada pisan, kita cari pisan.

jeng enjing kene. Cek saha enjing kene geus beurang. Mangden sareng Iceul kumaha damang? Ah kieu we lumayan lah. Sehat. Dan geus ngaropi acan. Acan. Gara atuh bisi tukang warungna nutup. Nyate. Ah, Iceng marek muka warung we sorangan. Apa iya, abi? Ngarek kues jablay sebenarnya di antos. Pesanan abi ulah lami-lami. Dan kita teh abi epin teh anu siga musang berbulu domba. Aku sorangan. Hatur nuhun. Jeung hampura pisan Mang Den. Jeung puntennya tarengkio. Tarengkio gen atuh. Anu teh kekeun hayang jabelai.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah.

Kita punya Roma Irama kali ini dalam judul lagu Berdendang. Oke, okay. Berdendang buat semuanya yang mau gabung bersama kita, silakan. Kita masih punya waktu ya 30 menit tapi lah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

yang itu kan manusia. Kalau dilakukan haram. Jangan itu, jangan seperti binatang, ceng. Ah, mohal ah, nah, ulas, ceng. Itulah perangkap. Warga hayu orang geboy, tadi kalau mesti geboy ya. Setepin Banten. Ayo ngajak geboy di tadi nggak geboy aja mah. Aduh. Yang lain mentang-mentang tengah 30 ya.

dođu džetar. Banyak yang lainnya, gak muncul. Apakah ada ujung?

0: Ini judulnya Bulan di Ranting Cemara. Alah, ku nempel deh. Namanya juga ini kisah dalam lagu. Cerita dalam lagu, coba kita dengar Roma apa Elvis Presley.
1: Bulan di Ranting Cemara.
0: Cemara, cemara.
1: Menemukan

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

lagunya dari Bang Bakmu LP, Mbak LP. Judulnya adalah Dusta A, Dusta Panjang-panjang Ting Anas ya. Oke, okay. Apa belasan deh. Aduh.

Elvi Sukaisi memilih lagu paling akhir. Di sini judulnya Izinkanlah. Izinkanlah, izinkanlah. Oke teman, terima kasih atas segala perhatian yang Anda berikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Kita masuk acara yang lainnya. Assalamualaikum.

Kena merenah. Ngerenah. Ngerenah. 98.9 Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Pangdei dina acara hariwang siang dinten Sabtu ieu.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Wilujeng siang Mang Deden sareng Iceng. Siang Jang. Ngopi siang atuh. Oh, aing mah jadi pang. Bisi tunduh jeung. Oh. Jaroget. Moa mah joget aing. Ari keur lagu Sunda abdi request lagu Sorban Palit. Sorban Palit ayo ge kude lain kute ete. Akur lembaran hiji laras ente. Ente laras ngelebar ayo nawe pake atuh. Diantos lagu Sun Abi mah ulah lami-lami ngangon domba ya teh kade. Nah, thank you bingit ya Abi Epin pang bageurna cenah atuh nuhun jeung hampura pisan nya bro. Bro Iceung aing nyebut bro. Thank you sok aing geus thank you kitu mah. Oke, dan eta laguna naon Sorban Palit. Sorban Palit meureun maksudna. Epin Banten, Jawa-Jawa lain ya teh.

0: Geur naon, Ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceung. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Lah kudu bingung, Ceung. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceung, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Kali wargi. Sangat tono kepehatur Robin nanti singkuri menuju alasan kasalain apa turain salorin awal tosan sana suara serangan di kurang tutup kubilai topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga. Dapatkan.

lemari pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Daya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia di mana Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sabtu 30 Mei 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Arena. Sampai jam 17 siang kering menemani Anda semuanya. Monggo. Gas. Hararayu. Gas. Orang rada di jadulan lah. Pasukan Oma, mana suaranya?

Sore sudah ada dua lagu dari Bung Roma. Salah satunya setelah sekian lama kita nggak muter lagu Oma. Bani Ibane betah lagu Oma Oya kiasa godegan hidup Forza. Kadang ulah macam-macam boleh. Ulah macam-macam. Ayang harus dihindari ketika ngomong-ngomongkan Oma tuh balik di hadapan berdak Forza.

udah ngobrol panjang lebar ya. Terima kasih ya. Sing sehatnya untuk Pak RT Barcip di Cibatu Irang. Lamon BRJ gas gas gas. Repa, waalaikumsalam, hadir lagu Cinta Ditolak. Wah. Amar lagu Kemarau ti Oma Ang. Siap. Yupi gaskeun. Firdaus sok gaskeun lah laguna nu Buta dan Tuli ti Bung Roma. Siap. Opik Cimangu hadir, Putra RR, waalaikumsalam Pak RT, selamat siang, laguna Pati Geni buat Pak RT mas, semoga sekeluarga sehat selalu, amin. Mamila Cihuni gaskeun laguna Citra Cinta Revina. Nori hadir gas 9117 sore koma damang laguna Dokter Cinta Epitamala. Jajang Nurjaman, selamat sore lagunya Takdir Adila, salam Agus di Cihaneuweu. Eli Sulastri, selamat siang gaskeun sambil beberot laguna Gadis Kalimantan. Ma Ajam hadir gas. Neng Poti laguna Yong Rapina Termiskin di Dunia. Susi, waalaikumsalam sok gas deui. Ma Kaila, waalaikumsalam selamat sore. Omet Jaiter, waalaikumsalam, Mang sok gas. Jawaring sore, Marton hadir, ayah genahin ke lagu Bang Haji, Mang. Gaskan terus, Mang, gaskan dong. Ngan gade, ulah ngomongkan tuh balik, ya. Jeng Bung Oma. Macaya Madejara hadir, Nurul Padilla lagunya Pemuda Idaman Adela. Susi hadir, tetap setia, terima kasih. Erni Nurdianti, waalaikumsalam hadir, sama sore ce. 8300 Kang Galunggung hadir ya, hoyong lagu Aku Tak Berarti Bagimu anu jedak beledug, anu kumaha. Ta anu ngajak ulin ka Galunggung, hiap saha anu bade? Agendakeun iraha. Di Cipanas, bisi rek ngeum salede. Bisa rek ngeum saledehna Martan tak aya wargi Sukapura di Galunggung ngeum saledehna yuk geus aya kontakna ya tinggal berangkat tinggal neangan duit jang bekal geus aya tempat pangulinan mata kaci panas sampai di sini tapi yang nyobaan kaci tiis deket kaci tiis Kang. Beda juga no endah Citi Isa. Dari postingan Facebook, selamat sore Ella Nurlela gaskeun ayo lagu Salamu Sendiri. Neng Poti absen, Yupi aja gas.

Ma Ude ayu Nyai Dewi gaskeun siap hadir Manaripan hadir Putri Cikal ayu gaskeun sakitu caket Kang hayu bilih pada ka Citis mah ngan di Citis mah cuma aya dua kolam di handap sareng di luhur tapi serba mirah di Citis mah keun bae arek dua rek hiji ge soal balong. Arek hiji rek dua ya Marton arek Marton. Iya kurang ulin. Manaila gas terus semangat salam sedan lagu Citra Cinta spesial Amang sehat selalu amin. Bang Rama di Goong rada sakit ieu teh mun saur Yulia Citra mah. Daun-daun kering ibarat nama tepurun loga ya. Ah, betul ke gadag itu Pak Guru ya. Eksing ayah gadag. Pada Sabtu, kena-kena pada Sabtu. Tapi Pak Guru, ah.

Bang Rama digoong nyakit lah laguna selamat sore. Nyicu ya. Siap-siap ke orang jalan-jalan kaci panas. Malam mingguan di Cipanas ada betang ton. Di Cipanas ya. Yang siapkan yang nimel sing alus sing papal nimel nanti. Kayak kena sate nu kamari maka jeng sate. Sama-sama nyicu yang lah. Susi kabang Rama sur kibar gawa dewegan kalau sekarang olot yo cintu Rama dewegan ih. Marton hayo mang gas wae uing mah bade betah puting-puting ngeumna ce panas handeut kana bukur teh mang ye komo anu ngarek rek milu bawa nyiwet ye sinyi eta ya bawa sakalian mang keumkeun meter gede kamana cu yang lewe kan sinan nima kan unyi cu yang timbal nama Asep Bados mang sore ker di mana ker di leweng ker ngalas dulu opik cimangu ngilu mang uing ngilu kamana

sok aya we mimilu atuh opik cicing tong ilu-iluan bani iban pang embung namang abi maka cipana sesoalna pernah ngajaran ceuk ka mitrek ngeum sajam bor-bor sajam samenit geus sanggup sumpah aing eta bukur ka kolotrokan sadas ya deren tong sirup ampun salah tuh trikna trik di Cipanas ya pelan-pelan pertama teh ucang-ucangan heula kaki gitu nya trik ngeum dina dinu Cipanas mah kaki heula saeutik gitu nya jadi sina aklamasi heula sina penyesuaian heula tubuh jeung cai gitu. Setelah dirasa betahen tak kakinya sampean dua nana baru ya turun setengah badan seetik-seetik weh. Setelah itu nggak dirasa cukup baru gitu setengah badan lah gitu hari main yang jegur menyewa mati tipu buranya dulu ya mah kira SMA kira SMA pak bukan kira SMA ketang geus rada bulah dieu lah. Geus tahun 97-an gitu ngantar alo. Alo piknik sakola teh kana ka Cipanas eta milu damarengan. Eta kamana kan gitu milu ngojay gitu kan ngasuh alo teh kan. Prosesna teh saeutik-saeutik gitu kan aklamasi heula. Aklimatasi teh salah anu kitu pake istilahna teh. Penyesuaian tubuh gitu. Penyesuaian tubuh jeung lingkungan sekitar gitu. Ayahnya teh saurang ya disangkana meunang cai biasa ya. Ucul-ucul buka baju jo gajleng eta ka tengah nya teu tiba buranyat hada panas eta ya ulah dilawarakeun jadi eta trikna bani Iban ya are mau ngeladeh mah bukur are jo gabras mah nyeuh atuh ti buburanya teh asli dari postingan Facebook selamat sore kita ucapkan Rapli Rizki gaskeun Api Maulana hayu gaskeun Nur Lela Wela hayu gaskeun Jang Meeng hadir kemana wae Dian Mamana Gilang Gali hayu Pak Maraisa mari kita menang menang naon Yani Mamana Ila hadir geberkeun lagu Citra Cinta Gadi Martil gaskeun sansa kocelak nemahar Matemila gaskeun Majia Mateja gaskeun Siti Wayuni hayu Ella Nur Lela gaskeun Malas Mini, M Las Mini, gaskeun. Neng Poti absen udahnya. Udah.

0: Neng Poti, Mang Oma baheula pas main film keur umur barahanya, Mang. Meureun keur umur 40 tahunan, Mang. Asep pados ajakan uing, Mang. Gaskeun. Keur si Opik unggul mau diajakan. Si Opik kamu mau diajakan. Firdaus kungsi baheula ngeum di Cipanas. Sugan teh nya cenah keur Cianeut ari urang ngojay bari ngaclok teh mang yakin sia-sia ngerut bukur teh tah eta gagabah eta kitu laku teh naon teu persiapan heula maruk teh tiba buranya tadi kitu laku.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nate ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: FM.

Selamat sore Jamil Alparizi. Hayu Eda Suheda hadir Linalin di yang di Malaysia ya. Gaskeun. Ya, Rapli Rizki udah. Gaskeun. Selamat sore. Nyi Dewi Manco Manila Neupis Laguna Sepados Uing Tebasa di Cipanas Siras. Mending pan di bak mandi yo. Ya, mimiti nyabak nungka hiji bedul nasa retep. Terus nungka dua, gitu kene di asa anu ngabak rarasaan TKB panas ngiatung tuh cenah tuh ngaing dorong kopi. Bareng ngopi tayang ting dek kawat kedua anjrup ngiah. Hare kenal tuh jauh-jauh sete. Buta mata hatinya. Basna ngeum dina Cipanas lamun awak geus ka keum semet dada alah awat sok semu eungap ngan betah pasanya tenta eta ya. Matak jangan buru-buru ya. Jangan ujug-ujug gajleng bang-bang nama.

Marton, pas hanyat pulang ngeem dina Cipanas. Ek langsung ngadar pop mie ala ngeunah. Naonnya bisa kitunya mah? Teu inget teu apa. Agelor eta nu puguna mah.

Aik anu datang nanti sok naros badai ngamer ah temau gitu mua depan meget sedaya nanti lebih maki. Badai ngamer itu tahun. Baru gitunya dan apal wing mah. Kode anu paceklek mah monso. Asep pados tapi da enya cenah mah kudu lalaunan. Jadi moal karasa panas cenah ulo ujug-ujug gabres. Kaos kana anu cenah kana kitu ya. Gala-gala tambah ria.

Mata Andri gaskan laguna 1001 macam. Ma Andri Cijagra. Wah biasa beda ada nasar sekarang update-nya. Wayah na laguna. Ma Iki hadir Marton baheula pernah gitu mang basa ngeum di Cipanas Ciwidey. Amun kuing di tema bade ngamrek sabaraha sabarahaeun mayar mang pepikiran uing baheula mah kitu basa keur bujangan. Duit pas-pasan pan baheula mah. Nya, ya pas sasana kena ngirit, leres, leres bisa neta. Ini lagu terakhir ya, meskipun gak bakalan sampai tamat, sampai selesai karena jam 15:08 kita kumandangkan gemah azan asar. Selamat menantikan waktu sholat dan tentunya selamat menunaikan sholat asar nanti pas waktunya sudah tiba. Semoga bila sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: tes mata primanetra telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tes mata primanetra ini, mata bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamenggeut dewa

paksa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Сука, бурак.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalan nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari tipi, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sore, wargi setia di mana-mana Anda berada. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Hayu, hayu, hayu, hayu. Gas, gas, gas, gas. Yang baru berkomentar di postingan Facebooknya, kita aturkan selamat sore untuk Susi Lawati. Hadir santen, Susi Lawati, selamat sore. Mama Nut, hayu, amang. Nama ayah baterian HP Nao.

0: nyi aa kangen tuh kan bisa oke. Okay. Atau ketika suamimu lagi di kota, kamu chat dia. Nyai kangen gitu. Dijamin tas si anu di kota bakal klepek klepek balik ah sih gitu. Monggo ya, kita berbagi cerita lagi tema obrolan seperti itu. Bisa kebayangkan kalimat chat dari pasangan yang jauh dari saimah mah ngobrol gitu kan. Beda ya untuk yang pa jauh gitu ya. Untuk yang pa jauh yang berjauhan, yang ketemunya satu minggu sekali atau satu bulan sekali atau dua bulan sekali atau satu tahun sekali gitu, tentunya sering chat ya, sering menghubungi, sering ngobrol gitu lewat telepon. Nah, kalimat-kalimat chatan seperti apa yang bikin Anda berbunga-bunga atau bikin Anda kelepek-kelepekan atau bikin Anda
1: mboten mah
0: atau luar biasa
2: kelangan gaskeun
1: biasa.

Chat yang bikin anak lepek-lepek dari pasangan ketika anda jauh. Model SIM goreng. SIM goreng kan jauh gitu kan, belum ngaji. Yeah. Yang bikin kelepek-lepek tuh udah satu kata gitu, cukup sayang. Ya udah gitu unggul kayak yeah. Permulaan kan. Atau gini. Yeah. Ya, gitu. Ya gitu. Chat tuh kebaca gitu, kena motor atau kerja jama atau kena naon. Ya. Dulu sabar detik. Ya. Ya, itu dibalas wae, itu dibaca wae. Andi, cik. Itu dibaca wae. Surande, cik. Ya, yeah, nanti panjang, kita hampir ngegorowok pun namun dina itu mah ya. Segera tanya ke Nanyi Cuyang. Namun itu dibaca wae. Ya kan tidak selalu nyekal HP kan. Ya, ya, ya, ya, tului gitu. Itu dari sepanuh itu, Andi. Dibaca surande angger ujung itu sakit itu yang kayak gitu kan bikin kangen gitu klepek klepek gitu. Maido gaskeun sama sore magin ta maskin magin gaskeun yang masih ada buat jajan kalau habis ayah TF nyonya. Gaskeun mana tiap main tejang udun. Ayo di TF gue ya. Selamat sore magin. Adin Uye, uing enak kebeneran ke LDR anang. Chat tuh bikin kelepek-kelepek mah chat gue ya. A, transfer ke nebekal teh. Ek pang maya ke pay letter 500 ribuan. Terus kada hilap tekan listrik tadi usian. Cadu. Gue selain kelepak-kelepak di chat gitu mah. Ngajengkang si asli na. Nyung gak penuh deh. Langsung aja ngadaan aing. Yakin itu. Ngariut sih sirah deh. Sama sirah Adin. Mah kaila tah kata-kata ieu mah anu mata klepek-klepek tepeda sur abi di chat ka si anak. Kieu chat teh meskipun banyak yang cantik di luar, tolong jangan lupa yang di rumah. Gitu mang. Tenang sayang, masih cantikan yang di rumah. Bagus. Hebat dan seperti ini. Sip. Yeah. Selamat sore Mak Kaila. Mak Ajam. Selain kata-kata atas di TF, tiba-tiba ngechat ngadadak. Nyi A atas di jalan. Asa teu pararuguh laku pokona mah rumpang rempeng. Naon heula pagawean anu kudu dicabak. Benten sering ngasih tahu sebelumnya persiapan urang teh bungah-bungah riweuh kumaha kita aduh. Anu lami teu menak teh. Jiga teh geus hayang mah di luar kene. Gas gas gas gas. Kade power anso. Adena jadi burat sih teh. Oh, cina iya ranso nyi, pao tu dule sotkun. Ah, nam cina aja diburat. Eh, di jawab teranso, tu diturunkan. Rusuh. Masela, selamat sore yang lagu Gulali Dunia. Andri Dewo. Baru bangun langsung mengopi sambil liatin istri lagi bikinan adonan sate aci buat Amang. Amang bade gas ke. Lagu nahula yang tersayang versi salawat khusus kau istri yang judah mal sate aci. Gas ke. Yeah. Jam seberangka imahna. Yeah. Kita udah mau kemana-mana. Tidak akan kemana-mana di rumah rek istri kak. Malam minggu itu ada mengbal ngesbeak kemana liga-liga. Mata kemiakan waktu teh ya ngistri kak sambil nge-youtube gitu. Sok loba nu laib malam minggu nge-youtube laib-laib orkes.
Selamat sore Andi Dewo. Marton tak uing bahula basa keur daerah oh, sok klepek-klepek telah munjikan ngawe a. Aa kangen. Wah, keur ngaput teh seserepetan si nyeri canggeng ngadadak cager langsung. Hek sok ngadadak hayang balik sia ceuk. Hek gimana sok dibere jatah 3 bulan sakali balik teh dilemur we saminggu. Tah munjikan uing ngabeda. Siapa? Munjikan uing yang klepek-klepek gampang, cukup WA we ku uing teh yang atas ditransfer sadana gaji hante keun WA mah kasbon deui we ka warung. Wah, urang teh asa jadi pangeran Johor we sia. Sagalana perhatian teh nga WA. Ah, pokoknya nelpon geus diogo-ogo ning ngomongna teh ring geus disebutin transfer. Bleuing. Aya ki final Liga Champion mang aihuunya tuh untung ngingetan Soeb. Aik sok poho kami mah. Untung ki Soeb ngingetan. Jaba jam 11-nya ah kuat lah Jo. Kinet juga ndaikeun ka imah raya batur. Upin Liga Championnya. Non Soeb geus ngabejaan. Hampir poho uing. Magi radio gawat di kecilan ayah si ayah cenong di rumah.

Selamat sore Magin, Acus, baru dicampuran barohong, ngebarohongnya curiga. Ayo, mata ge ini, Acus sing jauh, gerang-gerang nyobaan. Adres apa puasa gulung sagarang nyunyi ipa. Yuh, cobaan ini. Atuk init-init ke Cibalong, satu menang seminggu. Arifok deh. Beri campuran ngabarohong sih. Nyobaan ini, ya. Menang seminggu atau dua minggu.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukapura.

Jam 16 lebih 46 menit. Ya, Amar, selamat sore Mar. Telat Mar. Mana para kene karek pak ceklek bakat Mayor Manda pesek-pesek ngusan. Andi Dewo, aya bola mang final Arsenal mohon. Tamkaning ayeuna jijieun anak yang siap bawa ka imah nya keur susugu eta keur balad ngopi sing loba. Keur balad ngopi atawa nobarna di kami. Keuneu si Neng ditinggalkeun lah, nepi ka jam 1 balik. Lainekna naon kitu nobar. Jeung si Neng nah ayo bawa sakalian. Marton, Ki Acu sama tak nyebut bohong ya can pernah LDR-an. Emang, itu udah tim yang di rumah tangga. Tapi kak ayahnya nge-sebelasan tahun, sa ima. Jadi mah ngerasakan ajaran, liat. Atau ke Cikukulu menang 8 poe, emang. Tapi pada mah kuat, ketang Ki Acu se-e. Dalam menyipan nge gym oke, okay. Atau sakalungitan, emang. Ayah bahan gitu, kusenandar, emang. Acus unaki Martin bisa ngarang cerita nanti pakai jeung wios aman di dieu kasbon bisa ansiling ngarang cerita tata taun. Bang Wanap timnas ang timnas bukan Liga Champion Arsenal jeung PSG. Timnas ya kapan timnas? Maido kantos kapungkur mang LDR-an teh Caroge di Jakarta. Caroge nge SMS mah bapak nuruju di perjalanan mulang terus kangen seunteu. Alah, bapak kumaha we? Naon mah nuju pamengan? Alah, keun we ah cenah bapak bari ka Jakarta deui we dan bari di kampung rambutan. Muntos beres wartosanya macan. Duh, mangun esa dosa. Teka caroge. Eh, dosa aku makan etama alamiah etama. Udah mau bisa dihalangan, mau bisa dipegatan. Untung nuker di terminal kene. Coba lu menunggu naik bus ya. Kacau ya. Si Akang waktu murang maring datang ke imah teh.

Sore wargi, setia dimana-mana berada. Makasih udah ceritanya yang turut meramaikan hasanah per WA-an di radio ini. Terima kasih. Kita menurut pamit karena waktunya udah sore. Ma'alib, selamat sore Laguna Kicau Mania sama orang Cirebon. Kicau Mania gak bakalan kita sempat kita puter ya, karena masih ditinggalin ayah rusuh gitu. Besok-besok lah request lagi ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan simkuring sing sehat lahir batin. Anda semuju pada sehat lahir dan batin ya. Bisa menjalankan aktivitas dengan lancar tanpa halangan, mendapatkan hasil yang lebih dan tentunya mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Sukabura FM.
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
5: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
4: Mana?
5: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
4: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
5: Atuh urang edit.
4: Hayu.
6: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
0: Sembilan, Sukabura.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih

0: ande.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
1: Naon, ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga berharga.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM. Genah, merenah, garena. 98.9 FM. 98.9 FM. Radio Sukabura Karangnunggal. Sukabura Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atau satu kerani jeng jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae ini lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ye hiji itu ente cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
5: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
4: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
5: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
6: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
7: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
8: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
9: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
10: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
9: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
10: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
9: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
10: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
11: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
12: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
13: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
14: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel.

mata atebae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara wayang golek. Aduh. Dakantun haturan wanasam. Kita dikene wa. Damang wa teh. Wanasam wa oyo. Dakantun sanesna itu sama Uden. Dakantun ajae kali si ete. Omo di Cilubang ya. Lain omo sehat omo. Naon ceung? Hei omo. Jarang tepung aja teh. Biasa sok aya lah loho. Sibuk. Hari jukut. Alah. Aturan wamat tadi ge ya, tepang dina. Dina sora. Wamat waceme di Cikaret. Kantun ke Pak Karmin kali ibu.

0: maijan oge mie. Ya kan tuh nusana-nusana emang ukir dinyata maminun di Bojong Sumaini. Aturan Ut Kosim kidoing sareng pamomo Pak Kumis alias Raja Kain disukulu kolot kemarana waya teh Pak Kumis biasa sok aya peladau teh aya kemari mah sono ceung heeh sehat tapi Pak Kumis. Kidoing biasa sok aya nepungan dina ieu ge. Wah Kosim, Yut Kosim, Yut Kosim sehat. Aturan pajana kali ibu jana di Cipayung. Aduh. Wilujeng wengi bapak jana kali ibu tah. Nah, kantun kanggo ka bapak dadai kupat tahu keliling. Tadi enjing ya kan. Saya sudah nanti dah terlabas kabeh pulonnya.
1: Kajuru.
0: Atau keliling Aki Herman, Atep, Tiburahol. Nah tadi kukulutus teh Aki iya teh. Majarkan tetara nyenggol cenah.

Nah, ongi ya orang bakal dihibur kurang-kurangan seni Sunda Giri Harja. Seni Sunda. Jadi judul Sayembara Drupadi. Sayembara tuh pada ngiring mangga tah. Sepuluh pada ngiring mangga. Pada ngadang ukeun we mangga.

0: anu ayeuna sasat nuju Nyamuni. Wireh
1: geunjleung
0: jagat raya Pramudita kulon wetan kidul kaler. Raja-raja parantos ngadangu kana eta beja
1: wireh
0: putra Panu sareng garwana Panu Suwargi.
2: Oh.
0: Parantos kaduruk di balai sigala-gala.
3: Eta tenaeun.
1: Kitu
0: kaya.
1: Bari padahal Panawa sareng ibuna teh salamet ku ayana pituduh lanak bodas.
2: Oh ya eta nya.
0: Ari nu kaduruk mah jelema genepan sasat anu milu.

0: pernah ungi di duruk purocana di warangan suyudana. Anu kalesan dinten ieu riung mung pulung bungah-bungah di ieu padepokan.
1: Saya
0: margi bungahna teh ieu komo panita ijrapa ku ayana kalabaka parantos maot ku ieu anu ngaku ngaran Bilawa.
1: Olok etanya.
0: Bungah nu taya papadana. Unira tangan diga. Nun menak. Ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan. Kaula sareng ieu pun anak Irawan sasat kaula parantos leupas tina ancaman jurig anu nyiliwuri. Setan anu sumaramah kelong anu newo-newo si kalabaka jeung sabalad-baladna nu ngagoromol ngaranyah ka ieu kampung-kampung atuh puguh we seueur nungungsi kulantaran ngakanan jelema.
1: Gempur atuh nyatakeun
0: kan. Ayeuna hulu napisan si kalabaka parantos dicana ku ieu tuang putra anu kakasih Bilawa. Naon atuh kaula mulang tarimana? Naon harta anu kedah dipasihkeun ku kaula? Pikeun nebus kasayan salira sadayana anu parantos neuneu jasa anu parantos nulungan kana kaprihatinan pribados miwasa jumlah anu aya di kampung ieu.
1: Kautangan budi
0: geuning. Kautangan budi kaula teh janji dina ati sing upami salira aya karerepet naon bae kaula sanggup ngorbankeun jiwa sareng ieu pun anak demi kaunggulan Arandika sadayana.
1: Sadieu ieu teh.
2: Aki
0: ulah.
2: Duh, ampun ting aki ulah sasauran duit kainya make jeung nek masrahkeun jiwa demi kapentingan kaula. Eta mah kalebet kawajiban manusia nu hirup di alam dunya nulung kaduk kunu kanu butuh. Nalang kedah kana kanu susah ngajait kanu titeuleum ngakudangkeun kanu labu.
1: Silibelaan teh kumaha.
2: Merek kanu daek jangan kanu poekeun memang kawajiban hirup manusia di alam dunya upami teu kitu bade kumaha.
1: Saya nanya teh.
2: Naon rugina keur kaula hirup jadi jalma tukang nulung kanu butuh.
0: Duh. Nuhun, nuhun.
2: Aki
0: Bulan
2: kaula wijakangka dina danget ayeuna mah mangga gerawangun deui we ieu kampung supados langkung sae tibatan ayeuna.
1: Saena mah kitu eta duh.
2: Sing langkung ningkat.
0: Uluh nuhun Raden. Sing langkung ningkat we leres Raden Margana.
2: Tong nyebat Raden kaula mah tukang ngemis Brahmana aki.
3: Tukang jajal.
0: Aki Ulan menak tong nyebut menak ki. Aing tukang jejaluk. Aing jalma bere main
1: tukang menta-menta.
0: Brahmana aing jalma sangsara. Teu mungkin.
3: Iya.
0: Pasti ieu terah menak jelema Irawan.
2: Teu pina damel kaula nun.
0: Atuh geuning eta murang kalih kemar Raden Pinten Tansen atanapi Catrik Dharma Ganti Catik Tantripala.
2: Ki dina resan dia salasama kaula anu kedah ngahaturkeun nuhun kana anu pika jasa ki parantos masih kan tedaeun ka kaula sakeluarga.
0: Ih ari aya mah mangga teh teuing nun mangga. Kasepuhan kapayun.
2: Aduh aya anak nun. Edas.

0: Ka dewek moal nganuhunkeun ge, Cuk.
1: Gerak kok, Kang. Samanta buruh mah nama geralap.
0: Won,
1: Bulan.
0: Memang da puguh dewek teh kabejakeun mah geus paeh diduruk di balai sigala-gala.
1: Mohon ada aya warto sakang teh cenah.
0: Heuh, ngan harita teh nya kitu we, bubuhan aya pituduh tengah peuting dewek kudu init.
1: Loh, dasar kudu salamet sia,
0: Kang. Heuh, da puguh.
1: Kumaha teh, Kang?
2: Mas Seri.
0: Sanggeusna ini ditempo ka tukang geus ngabebela balai teh dulu.
1: Uluh, untung akang.
0: Cuman inget dewek teh harita teh aya nu milu sare genepan.
1: Mohon muatah.
0: Cek. Ku dewek teh kaburu digeuingkeun asa dosa euy.
1: Tangtos bae nya.
0: Heuh, geunyleung nepi ka kiwari.
1: Panginten.
0: Panawa paeh ka duruk, panawa paeh ka duruk.
1: Moeng.
0: Kitu tah kaayaan di nagara Astina.
1: Emper-emper nyakang.
0: Dadaek teh daek kitu pangna diduruk balai sigala-gala teh ku maksud jeung tujuanana si Yudana meureun sieun karebut warisan.
1: Karas kitu kang. Aduh, kasieunan kitu teteh.
0: Wan,
1: kulan.
0: Heeh, da jeung nyana kuring teh na mah ngaranti genti kantong bolong.
1: Nah, geuning eta kantong beuh.
0: Paingan teu nya sa duit aing beak-beak we dipake kuriak.
1: Paing oh wayahna we, Kang.
0: Takang kantong bolong ngaranti.
1: Nya teu ngancikna duit teh.
0: Ieu pun lanceuk. Naya genggong.
1: Ai eta bapa-bapa
0: sateuna. Bapa dewek bekal sanggup bronta.
1: Aduh.
0: Ibuna panawa.
1: Sata jenenganna?
0: Ibu Rini.
1: Aduh, sada nu ageung sa jenenganna.
0: Gusti Yudhistira.
1: Sata
0: Raden Wijakangka.
1: Aya kene anu digentos juga.
0: Bima Bilawa.
1: Eta sata nu dua eta?
0: Arjuna.
1: Aduh, saha?
0: Kandi Huratnala.
1: Aduh, lajengna Kang.
0: Atanapi Margana.
1: Mohon.
0: Ieu nu sipit.
1: Sata
0: nu kemar.
1: Mohon.
0: Nakula Sadewa jadi catrik Tantri Pala jeung catrik Dharma Ganti.
1: Uluh, ngawa catrik.
0: Yang Sara. Itu nu pete serip.
2: Pamali.
0: Hei, geus ngahina batur teh sia.
1: Tata tukang sapatu, tata lawan
0: atuh. Kitu-kitu ge arsitek teh dulu.
1: Arsitek teh tukang naon? Tukang nyeun naon?
0: Tukang nyeun urek. Aduh, aki punten aja abdi mana beki udut jologog ya raos dungkawung teh aki manga
1: kedah meledak wae mana magan
3: ganti ku padudan
1: kenya ah gan
4: gih
0: ulan
4: ayeuna si kalabaka jeung sabalad-balad geus modar si aki karinuluykeun lalampahan. Atuh kaula oge pon kitu deui dek nuluykeun lalampahan.
0: Ari saena mah nganyirek we di dieu atuh sanaos dugi salalamina ge mangga teh teuing moal bade di saha-saha.
1: Dido.
0: Moal bade di naon? Dikoretkeun.
1: Lalega.
0: Lalega. Sanes-sanes waktos aki rupina ieu dapun anak teh rupina hoyong seueur pangalaman sajabina ti jadi jama jadi tukang jajalu. Boa-boa itu kaula teh boga rasa curiga.
2: Curiga naon aki?
0: Curiga boa itu leres garwa na Gusti Panu Dewanata Raja Astina Suwargi.
2: Sanes-sanes aki.
0: Ah, saya saur kene ka aki mah ulah bohong.
1: Kanggo aki mah lah.
0: Aki sanggup pikeun ngaput ieu caritaan moal disebarkeun. Ieu mah kangge saakieun ne, kangge saakieun.
1: Dicatat ku aki mah dikana ya.
4: Lain ki aing tukang jejaluk
0: teu percanten
1: datang saya
0: margi ieu hate papalingpang sareng sumuhun anu disangemkeun ku aki
2: kumaha kabilawa nyatu teu nanaon nanging aki teh cing sangeme ulah dugi ka disebarkeun yen kaula teh hirup kene
4: aduh tuh gening erawan
3: bocor anu lian.
2: Kepina damel geuning ieu teh mena kungkul pangersa.
4: Ieu teh mena kungkul Gusti nu Maha Agung bagja.
1: Tetapi tina sangkian aki
2: teh. Teu jauh tina sangkaan wajar sing upami jadi jalmi tukang tutulung teh nuhun.
0: Janji aki sanggup korbankeun jiwa pikeun kasametan Pandawa.
2: Panuhun ulah disaurkeun kana sanes aki margi ieu teh parantos nyebar yen kaula teh sareng punanak parantos masing pati tumakaning perlaya da puguh aya buktina nu kaduruk genepan kaula teh asa dosa nu milu sare teu kaburu kageuingkeun da puguseuna geus deukeut.
4: Nuhun atuh ayeuna teh jadi bade teras lunta ninggalkeun ieu tempat.
2: Teu pina kaula nun.
4: Naon atuh ilawan?
2: Kaula nun kaula
4: bekal di jalan. Pikeun bekal di jalan. Ih, tongari weukeunkeun bae kieu.
2: Ih. Nah, daya sampe sagala rupi hui kangge bakal di jalan.
1: Saya aya akina.
5: Hayu hui mah entong abdi mah beuteungna sensitif.
1: Nah, sakumaha Kang Ari?
5: Boga penyakit boson.
1: Tuh.
5: Ceuk kaum padahar hui de ka jong ngucur tina ceuli. Pajarkeun teh boson cenah nu kitu.
1: Nyarin boson
5: nu kitu. Puguh ceuli emplu teh nu kitu teh. Nya. Aduh. Cawang suna cuki. Nang itu mah hayam jagung mah dibantu neh ku abdi.
4: Oh, mangga, mangga.
2: Ai na Asia.
1: Jualeun di jalan, jualeun.
5: Iye jualeun di jalan, Pak.
1: Kirakeun
5: pisan mawon. Ieu mah unggal jelema teh di penta we.
1: Ka mana-mana teh kan menta wae mah.
5: Namprak nya. Salah ngadoakeun baretona.
1: Nah, digana mah teh.
5: Lumatak ke mah ngadoakeun budak teh ulah ulah kieu.
1: Kumaha?
5: Maneh teh cing pikanya aheun, cing diupi ka welas, cing dipika asih ku batur.
1: Ulah kitu kan.
5: Balikeun kemah.
1: Kira kumaha?
5: Maneh teh kitu cing jadi jelema nu nyaahan, nu deudeuhan, nu welasan, nu asihan. Kitu atuh, peke pikir ku siling. Nah, mending dipikanya ah, mending mikanya ah.
1: Mending mikanya ah kan.
5: Mending dibere, mending mere.
1: Mending mere.
5: Aduh.
1: Tapi sumuhun kan.
5: Tapi heueuh.
1: Badag nyum.
5: Badag cina nyum. Aduh. Upami maksad salira teh leres ieu teh. Bade ka nonton saemara.
2: Mata maksud hidup bilawa
4: bua buku bener aing dina waktu ieu hayang lalajo saemara di nagara Cempalareja
2: dek lalajo saemara
4: iya
2: kumaha kalamun aya urang Kurawa lalajo
4: sabodo
1: si katohian kan
4: lamun aya urang Kurawa lalajo sakalian rek tojokan wae
2: aduh ulah kaributkeun di lembur batur Bima Bilawa
4: teungeun aing kitu ta ce lamun eueuh anak bodas ayeuna aing jadi areng
1: areng
5: cenah kan areng eta we euy anu jadi areng teh bapa dewek kan
1: nah kumaha kang
5: heuh
1: beda kumaha
5: harita teh dirontok ku dewek bapa dewek teh geus kabebela deuleu nganu salamet teh beungeut na we harita teh macak cucung sia
1: tampiling tampiling nya tah si bau tampiling
5: aduh ampun aing dicinuh deui
1: nembokan akang atuh
5: untung kada beungeut lamun kana balong geuleuh tu gening
6: ada deh
5: aduh ai bonteng bahasa Indonesia naon
1: katimun
5: saya makan dengan timun
1: timun naon
5: timun ade
6: ada deh
5: sumuhun atuh ki rupina ieu we atuh upami leres bade nonton saemara ka kota Cempalareja mah aya adi kaula di ditusun
2: saha ki
5: pun adi ngaranna teh Ki Winar Pak
2: di mana di mana
5: ya kitu usahana teh didinya di Cempalareja di juru alun-alun palih tiwetan aya toko emas ngaranna teh toko emas Winar Pak da puguh ieu pun adi pun anak teh didinya sok dipamana sasat nuju neraskeun ilmu na sakola seun teraskeun kagungan putra teh Ki nya cing dugi kagungan gelar insinyur doktoranes ulah jiga abdi kieu geuning ah cicing dina Curug Batur teh sakalian ngalawan sautak saeutik ki diancam
1: nya
5: sumuh upami bade nonton saemara teu aya tempat mah di ditu kangge kulem sae di pun adi we di Winar Pa anu noko emas
2: nya eta toko emas Winar Pa di puseur dayeuh Indrako Cempalareja
4: sumuhun sumuhun sumuhun
2: kumaha atuh upami sareng putra we ama sakantenan bari dideuheus ka Paman Winarpa nu aya di puseur Dayeuh Cempalreja?
4: Atuh kitu hade, hade. Sakantenan jajab ka itu. Nya.
2: Tepi nodama.
5: Sumuhun sakantenanna da teu terang jalan ti dieu teh. Ka Cempalreja teh pabeulit pisan seun.
1: Seur jalur.
5: Seur jalur. Nya. Komo di puseur Dayeuh mah panginten aya jembatan layang sagala ayeuna teh. Sumuhun.
7: Bagja euy panita marah mae kitu bungah meureun.
1: Mohon kana.
7: Atuh tina ancaman oh, tina diancam ku buta teh rek dihakanan ayeuna geus sinar. Heuh, sasatna mah poe kamari mah komo deuleungariung.
1: Kitu.
7: Murak tumpeng. Rupa-rupa tumpeng diayakeun tumpeng asin, tumpeng jengkol. Tumpeng daging domba,
1: tumpeng
7: kucing.
1: Karesep pakang mah
5: tumpeng. Ampun cing geus cik nu maha agung.
1: Sakira di tumpeng.
5: Sumuhun atuh.
2: Teu pino damal atuh bilawa.
4: Anah mah.
2: Sok atuh ayeuna mah urang ngamimitian deui gara ngadoa urang lunta ningalkeun ieu padepokan aki sanes kirang sono kaula. Kalayanu kun kana naon pikal kasaean
4: kaula anu nuhun mesum salira mah mung ukur tuangeun tapi kaula mah jiwa disalametkeun.

0: Ya, upami kitu macarana. Kaula nyatet dina ati moal bade leungit, moal bade luntur ku kaibunan, moal bade laas ku kahujanan, moal bade beulel ku kapoe, kasayan-kasayan anu natrat malahan bakal jadi sejarah dina ati kaula.
1: Teu pina kaula nun pangresa. Mung amanah teh sakitu we ulah dugi kabocor ka nu sanes wireh Pandawa masih keneh hirup.
0: Moal, moal cing perjanten. Cing perjanten.
2: Rada teu pati percaya deh ka kana jelema ka jelema teh.
3: Naha Kang?
2: Heeh, da omonganna ayeuna sanggu pageto mah lain.
3: Hare-hare.
0: Ih, cing perjanten teh ka kaula.
2: Aing sugan teh teu kadengeun.
3: Itu kamu ni sebelakna.
2: Kita ngomong pakai sound system, pajar kita tidak dengar. Aduh, tobat
3: binti. Sok ngawur.
0: Saya tu, saya mana? Irawan.
1: Kula nun kula pangresa.
0: Sok. Ayah sang. Gerak keprak para satri cenangala daun cau kertima bekal di jalan.
1: Unjuk sumangga kula nun.
0: Nanging yakitu nun hapun tena teda pugu teh aya rencang sangu na ngukur uyah rupina
3: kada uyah
2: he kula sawios aya keur lapar mah jeung daging hayam ge moal teu nikmat
3: kana nu asin nya
4: samal terasi sare ku ati hayam
2: aduh ampun Gusti nu mah agung
1: cing sia teh ulah beting heureuyan deka mikiran pikahareupeun kumaha ieu
2: ya. Loba cing mikiran. Kuma ayeuna hirup mah.
3: Nya.
2: Ulah kuma engke. Cuk.
1: Heeh, hayu ku kitu teh mah.
0: Sae mah.
1: Sanes-sanes kirang sono rupina dina waktu ayeuna bilih ka bujeng kasiangan. Bade lunta we kaula teh sareng pun anak sadaya aki.
0: Sae mah. Kaula ngadoa mudah-mudahan rahmat sareng pitulung Gusti muga-muga tetep nyarengan sapapaosna. Iya mudah-mudahan Ki.
1: Mudah-mudahan Aki. Mudah-mudahan bae aya dina penang teungan Gusti nu kagungan Ki.
0: Sumuhun, sumuhun mangga atuh wilujeng wae Irawan sok geura barengan. Timah geura bawa panuhun upami bade kulem mah sae dipun adi wae di Winarpa anu noko emas di juru alun-alun Paliti Wetan.
1: Nuhun nuhun kaula nun.
0: Parisakan tenan hiburan saemara di nagara Cempalareja nyaeta putrana Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi anu ayeuna nuju di saemara keur.
1: Laras-laras kaula nun.
2: Sumuhun sugane abdi. Kabagian idangan milu saya marah atau menang-menang putri
3: menang karcis
2: menang karcis pantes murinya lamun dewek jadi minantu raja
3: kantanan mekan atau ayah bagian mah
2: dimana dewek terus jadi minantu raja mada pangijeng si kewon mau ditanya aku dewek
3: atau sekitu karena ada saya kemajuan teh
2: jelema cedah won ngerana gitu silengwa ulah jauh nyoba tindak tijeng dewek ya won silengwa
3: anya kang
2: kontong jeng si dawara dia
3: pedit ya tamah
2: koret
3: nya
2: lengguna merengkel
3: nyata
2: aduh semua saya tuh
1: saya permios aku.

0: anu ayeuna sasat nuju Nyamuni. Wireh
1: geunjleung
0: jagat raya Pramudita kulon wetan kidul kaler. Raja-raja parantos ngadangu kana eta beja
1: wireh
0: putra Panu sareng garwana Panu Suwargi.
2: Oh.
0: Parantos kaduruk di balai sigala-gala.
3: Eta tenain.
0: Kitu kaya. Bari padahal Panawa sareng ibu nate salamet ku ayana pituduh lanak bodas.
2: Oh ya eta nya.
0: Ari nu kaduruk mah jelema genepan sasat anu milus

0: Tahuni di duruk kuprocana di warangan suyudana. Anu karesan dinten ieu riung mung pulung bungah-bungah di ieu padepokan.
1: Saya
0: margi bungahna teh ieu komo panita ijrapa ku ayana kalabaka parantos maot ku ieu anu ngaku ngaran Bilawa.
1: Olok etanya.
0: Bunga nu taya papadana. Kunirak tangan diga.

0: menat ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan kaula sareng ieu pun anak Irawan sasat kaula parantos leupas tina ancaman jurig anu nyiliwuri setan anu sumaramah kelong anu newo-newo si kalabaka jeung sabalad-baladna nu ngagoromol ngaranyah ka ieu kampung-kampung atuh puguh weh seueur nu ngungsi kulantaran ngakanan jelema
1: geumpeur atuh di tarikan
0: kan ayeuna hulu napisan si kalabaka parantos dicana ku ieu tuang putra anu kakasih bilawa
1: oh.
0: Naon atuh kaula mulang tarimana naon harta anu kedah dipasihkeun ku kaula pikeun nebus kasayan salira sadayana anu parantos neuneu jasa anu parantos nulungan kana kaprihatinan pribados miwas sajumlah anu aya di kampung ieu nu
1: kautangan budi
0: kautangan budi kaula teh janji dina ati sing upami salira aya kararepet naon bae kaula sanggup ngorbankeun jiwa sareng ieu pun anak demi kaunggulan Arandika sadayana
1: sadieu ieu teh
2: aki
0: ulah
2: duh ampun teuing aki ulah sasauran duit kainya make jeung nek masrahkeun jiwa demi kapentingan kaula eta mah kalebet kewajiban manusia nu hidup di alam dunya nulung kudu kanu butuh nalang kedah kana kanu susah ngajait kanu titeuleum ngakudangkeun kanu labu
1: silibelaan teh kumaha
2: merek kanu daek jangan kanu poekeun memang kewajiban hirup manusia di alam dunya upami teu kitu bade kumaha
1: saya nanya teh
2: naon rugina keur kaula hirup jadi jalma tukang nulung kanu butuh
0: noh nuhun nuhun
2: aki
0: ulah
2: kaula wijakangka dina danget ayeuna mah mangga gerawangun deui we ieu kampung supados langkung sae tibatan ayeuna
1: saena mah kitu eta duh
2: sing langkung ningkat
0: uluh nuhun Raden sing langkung ningkat we leres Raden Margana
2: tong nyebat Raden kaula mah tukang ngemis brahmana aki
0: aki ulan menak tong nyebut menak ki aing tukang jejaluk aing jalma bere main
1: tukang menta-menta
0: brahmana aing jalma sangsara
2: teu mungkin pasti itrah menak jelema Irawan tapi nodamel kaulanun
0: atuh gening eta murang kalih kemar Raden Pinten Tansen atanapi Catrik Dharma Ganti Catik Tantripala
2: ki dinarasan dia salasna mah kaula anu kedah ngahaturkeun nuhun kana anu pika jasa ki parantos masih kan tedaeun ka kaula sakeluarga
0: ih ari aya mah mangga teh teuing nun mangga kasepuhan kapayun
2: aduh aya anak nun
3: edas
2: amui
4: isi mabing eta kantun ngahaturkeun nuhun kana naon nu pika kasayan salira pangresna kasepuhan nun muga eta kasayan teh sing ngajamin kangge kasalametan dunya rawuh akhirat ngajamin kangge kasalametan lahir sareng batin.

0: sa cekap na di tempat kawatos ieu kaula nu parosna.
1: Ai ka dewek moal nganuhunkeun ge, Cuk.
2: Sama taburu mah nama geralap.
1: Won,
2: Wulan.
1: Memang da puguh dewek teh kabijakeun mah geus paeh diduruk di balai sigala-gala.
2: Mohon ada aya wartos akang teh cenah.
1: Heuh, ngan harita teh nya kitu we, bubuhan aya pituduh tengah peuting dewek kudu init.
2: Duh, dasar kudu salamet sia
1: kang. Heuh, da puguh.
2: Kumata kang.
3: Mas Seri.
1: Sanggeusna ini ditempo ka tukang geus ngabebela balai teh dulu.
2: Uluh, untung akang.
1: Ngan inget dewek teh harita teh aya nu milu sare genepan.
2: Mohon muatah.
1: Ku dewek teu kaburu digeuingkeun asa dosa euy.
2: Tangtos bae nya.
1: Heuh, geunyeleung nepi ka kiwari.
2: Panginten.
1: Panawa paeh kaduruk, panawa paeh kaduruk.
2: Moeng.
1: Kitu tah kaayaan di nagara Astina.
2: Emper-emper nya Kang.
1: Dadaek teh daek teh pangna diduruk balai sigala-gala teh ku maksud jeung tujuanana si Yudana meureun sieun karebut warisan.
2: Garas kitu Kang. Aduh, kasieunan kitu teh. Heeh.
1: Wan,
2: Kulan.
1: Teu jeung nyana kuring téhna mah ngaran téh genti kantong bolong.
2: Nah, geuning eta kantong. Beuh.
1: Paingan teu nya sa duit aing beak-beak we dipake kuriak.
2: Paing heuh wayahna we, Kang.
1: Takang kantong bolong ngaran téh.
2: Nya teu ngancikna duit téh.
1: Ieu pun lanceuk naya genggong.
2: Aye eta bapak-bapak
1: sateu. Bapak dewek bekal sangu bronta.
2: Aduh.
1: Ibu Napanawa.
2: Sata jenenganana.
1: Ibu Rini.
2: Aduh, sada nu ageung sada jenenganana.
1: Gusti Yudhistira.
2: Sata.
1: Raden Wijakangka.
2: Aya kene anu digentos juga.
1: Bima. Nah. Bilawa.
2: Eta sata nu dua eta.
1: Arjuna.
2: Aduh, saha.
1: Kandi Huratnala.
2: Aduh, lajengna Kang.
1: Atana Pimargana.
2: Mohon.
1: Sipit-sipit. Ieu nu sipit.
2: Sata.
1: Nu kemar.
2: Mohon.
1: Nakula Sadewa jadi catrik Tantri Pala jeung catrik Dharma Ganti.
2: Uluk, mau catrik.
1: Yang sara. Itu nu petet serip.
3: Pamali.
1: Hei, geus ngahina batur teh sia.
2: Eta tukang sapatu tata lalawara teh.
1: Kitu-kitu ge arsitek teh teu dulu.
2: Arsitek teh tukang naon. Tukang nyeun naon
1: arsitek. Tukang nyeun urek. Aduh, aki punten aja abdi mada beki udut colongok ya raos dung kawung aja ki manga
2: kedah meletak wae mana maga
4: ganti ku padudan
2: kenya ah gan
1: oh ki Ulan
5: ayeuna si kalabaka jeung sabalad-balad geus modar si aki karinuluykeun lalampahan. Atu kaula oge pon kitu deui dek nuluykeun lalampahan.
1: Ari saena mah nganyrek we di dieu atuh sanaos dugi salalamina ge mangga teh teuing moal bade di saha-saha. Moal bade di naon? Korekeun.
2: Lalega.
1: Lalega. Sanes-sanes waktos aki rupina yeuh pun anak teh rupina hoyong seueur pangalaman sajabina ti jadi jama jadi tukang jajalu. Boa-boa itu kaula teh boga rasa curiga.
3: Curiga naon aki?
1: Curiga boa itu leres garwa na Gusti Panu Dewanata Raja Astina Suwargi.
3: Sanes-sanes aki.
1: Ah, saya saur kene ka aki mah ulah bohong.
2: Kanggo aki mah lah.
1: Aki sanggup pikeun ngaput ieu caritaan moal disebarkeun. Ieu mah kangge saakieuneh, kangge saakieun.
2: Catat ku aki mah dikana ya.
5: Lain ki aing tukang jajalu
1: teu percanten
2: datang saya
1: margi ieu hate papalingpang sareng sumuhun anu disangemkeun ku aki
3: kumaha kabilawa nyatu tenang naon nanging aki teh cing sangeme ulah dugi ka disebarkeun yen kaula teh hirup kene
5: aduh tu geuning Erawan
4: bocor anu liang.
3: Kepino damel geuning ieu teh mena kungkul pangersa.
5: Ieu teh mena kungkul Gusti nu Maha Agung bagja.
2: Tetapi tina sangkian aki
1: teh. Teu jauh tina sangkaan wajar seupami jadi jalmi tukang tutulung teh nuhun. janji aki sanggup korbankeun jiwa pikeun kaslametan Pandawa.
3: Panuhun ulah disaurkeun ka nu sanes aki margi ieu teh parantos nyebar yen kaula teh sareng pun anak parantos masing pati tumakaning perlaya da pugu aya buktina nu kaduruk genepan kaula teh asa dosa nu milu sare teu kaburuk kageingkeun da pugu seuneu geus deukeut.
1: Nuhun atuh ayeuna teh jadi bade teras lunta ninggalkeun ieu tempat.
3: Teu pina kaula nun.
1: Naon atuh ilawan?
3: Kaula nun kaula
1: bakal di jalan. Pikeun bakal di jalan.
5: Ih, tongariweuhkeunkeun bae.
1: Ih. Nah, daya sampe sagala rupi hui kangge bakal di jalan.
2: Saya aya akinya.
1: Hayu hui mah entong abdi mah beuteungna sensitif.
2: Nah, sakumaha Kang Ari?
1: Boga penyakit boson.
2: Tuh.
1: Cek kau pada hareuhui deh ka jong ngucur tina ceuli. Pajarkeun teh boson cenah nu kitu.
2: Nyarin boson nu
1: kitu. Pugu ceuli emplu teteh nu kitu teh. Nya.
6: Cole.
1: Aduh. Ceuli ketong. Cawang suna cuki. Nang itu mah hayam jagung mah dibantu neh ku abdi.
5: Oh, mangga, mangga.
3: Ai na Asia.
2: Jualeun di jalan, jualeun
1: di jalan. Iya, jualeun di jalan, Pak.
2: Kirakin
1: pisan mah won. Ieu mah unggal jelema teh di penta we.
2: Ka mana-mana teh kan menta wae
1: mana-mana. Nampaknya salah ngadoakeun baretona. Lumatak ke mah ngadoakeun budak teh ulah ulah kieu.
2: Mata
1: maneh teh cing pikanya aheun, cing diupi ka welas, cing dipika asih ku batur.
2: Ulah kitu kan.
1: Balikeun kemah.
2: Kedah kumata?
1: Maneh teh kitu cing jadi jelema nu nyaahan, nu deudeuhan, nu welasan, nu asihan. Kitu atuh, peke pikir ku siling. Nah mending dipikanya ah, mending mikanya ah.
2: Mending mikanya ah kan.
1: Mending dibere, mending mere.
2: Mending mere.
1: Oh, oh.
2: Aduh. Oh, tapi iya, sumuhun kan.
1: Tapi heueuh.
2: Badag nyum.
1: Badag cenah nyum. Aduh. Upami maksad salira teh leres ieu teh. Bade ka nonton saemara.
3: Kumaha maksud hidup bilawa?
5: Bawa buku. Bener. Aing dina waktu ieu hayang lalajo saemara di nagara Cempalareja.
3: Dek lalajo saemara?
5: Iya.
3: Kumaha lamun aya urang Kurawa lalajo?
5: Sabodo.
2: Si katohian
5: kan. Lamun aya urang Kurawa lalajo sakalian rek ditojokan ku aing.
3: Aduh, ulah ngaributkeun di lembur batur Bima Bilawa.
5: Teungeuna aing. Kitu ta, Ce. Oh. Lamun eueuh anak bodas ayeuna aing jadi areng.
2: Areng teh kan.
1: Areng teh. Eta we euy anu jadi areng teh bapa dewek kah?
2: Nah kumaha Kang?
1: Heuh.
2: Beda kumaha?
1: Harita teh dirontok ku dewek bapa dewek teh geus kabebela deuleuh. Ngan nu salamet teh beungeutna we harita teh. Lumacak cucungik sia.
2: Tampiling, tampiling nyata si bau tampiling.
1: Aduh, eubun. Aing diciduhan euy.
2: Tepokan akang atuh.
1: Untung kada beungeut. Lamun kana balong geuleuh. Tu geuning.
6: Ada deh.
1: Aduh, ai bonteng bahasa Indonesiana naon?
2: Katimun.
1: Saya makan dengan timun.
2: Timun naon?
1: Timunade. Ada deh. Sumuhun atuh ki rupina. Ieu we atuh. Upami leres bade nonton saemara ka kota Cempalareja mah aya adi kaula di ditusun
3: saha ki
1: pun adi ngaranna teh Ki Winar Pak.
2: Oh.
3: Di mana di mana?
1: Ya kitu usahana teh didinya di Cempalareja di juru alun-alun palih tiwetan aya toko emas ngaranna teh toko emas Winar Pak. Da puguh ieu pun adi pun anak teh didinya sok dipamana sasat nuju neraskeun ilmu na sakola seun teraskeun kagungan putra teh ki nya cing dugi kagungan gelar insinyur doktoranes
2: ulah
1: jiga abdi kieu geuning ah cicing dina Curug Batur teh sakalian ngalawan sautak seutik ke diancam.
2: Nya.
5: Cumuh. Upami bade nonton saya marah teu aya tempat mah di tukang ekulem saya di pun adi we di Winarpa anu noko emas.
3: Nya eta toko emas Winarpa. Di puseur dayeuh Indrako Cempalareja.
5: Sumuhun.
3: Kumaha atuh upami sareng putra we ama sakan tenan bari dedeheus ka paman Winarpa nu aya di puseur dayeuh Cempalareja.
5: Atuh kitu hade. Hade. Sakan tenan jajab ka itu. Nya.
3: Tapi nodama.
1: Sumuhun sakan tenane da teu terang jalan ti dieu teh. Ka Cempalareja teh pabeulit pisan seun.
2: Seur jalur.
1: Seur jalur. Nya. Komo di puseur dayeuh mah panginten aya jembatan layang sagala ayeuna teh. Sumuhun.
7: Bagja euy panita marah mae kitu bungah meureun.
2: Mohon kana.
7: Atuh tina ancaman oh tina diancam ku buta teh rek dihakanan ayeuna geus sinar. Heuh, sasatna mah poe kamari mah komo deuleu ngariung.
2: Kitu.
7: Murak tumpeng. Rupa-rupa tumpeng diayakeun tumpeng asin, tumpeng jengkol. Tumpeng daging domba,
2: tumpeng
7: kucing.
2: Karesep akang mah
1: tumpeng. Aduh, ampun cing Gusti, nu maha agung.
2: Sakali di tumpeng.
1: Sumuhun atuh.
3: Teu pina damal atuh bilawa.
5: Anaha mah.
3: Sok atuh ayeuna mah urang ngamimitian deui gara ngadoa urang lunta ningalkeun ieu padepokan aki sanes kirang sono kaula. Kalayanu kun kana naon pikal kasaean
5: kaula anu nuhun mesin salira mah mung ukur tuangeun tapi kaula mah jiwa disalametkeun.

0: upami kitu macarana, kaula nyatet dina ati moa bade leungit, moa bade luntur ku kaibunan, moa bade laas ku kahujanan, moa bade beleul ku kapoe, kasayan-kasayan anu natrat malahan bakal jadi sejarah dina ati kaula.
1: Teu pino kaula nun pangresa mung amanah teh sakitu we ulah dugi kabocor ka nu sanes wireh panawa masih keneh hirup.
0: Moal, moal cing perjanten. Cing perjanten.
2: Rada teu pati percaya deh kana kajelema teh.
3: Nah,
2: da omonganna na ayeuna sangu pageto mah lain.
3: Hare-hare
0: nya. Ih, cing perjanten teh ka kaula.
2: Hayu sugan teh teu kadengeun.
3: Tukang meni sabaradagna.
2: Eta ngomong make sound system pajarkeun teu kadengeun. Aduh, ampun
3: gusti. Sok ngawur.
0: Heeh. Sae atuh. Sae mangga. Irawan.
1: Kula nun kula pangresa
0: sok aya sangu geura keprak para satri Cenangala daun cau keur timel bekel di jalan
1: unjuk sumangga kula nun
0: nanging nya kitu nun hapunten teh da puguh teu aya rencang sanguna ngukur uyah rupina
3: uyah
0: he kula
2: sawios aikeur lapar mah jeung daging hayam ge moal teu nikmat.
3: Kana nu asin nya.
4: Samal terasi sare ku ati hayam.
2: Aduh ampun Gusti nu Agung.
1: Cing sia teh ulah beting heureuyang da ka mikiran pikaharepeun kumaha ieu.
2: Ya. Lu beting mikiran. Kumaha ayeuna hirup mah?
3: Nya.
2: Ulah kumaha engke. Duh.
1: Heuh aya ku kitu teh mah.
0: Sae
1: sanes-sanes kirang sonorupina dina waktu ayeuna bilih ka bujeng kasiangan bade luntawe kaula teh sareng pun anak sadaya aki.
0: Sae mangga-mangga kaula ngadoa mudah-mudahan rahmat sareng pitulung Gusti muga-muga tetep nyarengan sapapaosna. Ieu mudah-mudahan ki
1: mudah-mudahan aki. Mudah-mudahan bae aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan Ki.
0: Sumuhun, sumuhun mangga atuh wilujeng wae Irawan sok geura barengan. Timbal geura bawa panuhun upami bade kulem mah sae dipun adi wae di Winarpa anu noko emas di juru alun-alun Paliti Wetan.
1: Nuhun, nuhun kaula nun.
0: Parisakan tenan hiburan sae mara di nagara Cempalareja nyaeta putrana Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi anu ayeuna nuju di saemarakeun.
1: Laras laras kaula nun.
2: Sumuhun sugane abdi kabagian idangan milu saemara atuh meunang-meunang putri
3: meunang karcis.
2: Meunang karcis pantes meureun nya lamun dewek jadi minantu raja.
3: Kantenan we Kang atuh aya bagian mah.
2: Di mana dewek geus jadi minantu raja mah da pangijeng si Kewon moal ditanya ku dewek.
3: Nah, atuh sok kitu Kang. Ari geus aya kemajuan teh.
2: Jelema atuh dawon ngaranana ge euy.
3: Ah,
2: siling mah ulah jauh nyoba tindak teu jeung dewek ke woh siling.
3: Anya Kang.
2: Pontong jeung si Dawala dieu.
3: Pedis eta mah.
2: Heeh, koret.
3: Nya.
2: Leungeuna merengkel.
3: Nyata.
2: Aduh. Sumuhun sae atuh.
1: Sae permios atuh.
0: Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya mudah-mudahan ieu panawa kalih ibuna aya dina kasalametan.
1: Permios, permios aki.
0: Amit di aku si bakal mamah.

Islam paib. Kuntinali berata miwah panawa oge pawongan sadayana budal katauran disarengan ku Irawan ngajug-jug kusir daye Cempala Reja sejanongton saemara dipusir daye.

banglus lampahi pun panawa oge Dewi Kunti nalibrata kairing pawongan. Oge nu jajab Irawan sejalun tak ngantunkeun padepokan ngajug-jug puseur dayeuh nagara Campalarja. Anu dina waktos eta memang

0: Margi saya marah di negara teh bebas ditonton ku sajumlah rakyat anu ti sacuklakna sacikukna kitu kayanana. Terus 15 dinten jalana saya marah di Cempelenya.
1: Olok, laras 2 minggu tanggung.
0: Utamina, raja-raja di luar negara seueur anu ngiring saya marah. Kuka gelisanana ieu Dewi Drupadi putra Nalendra Prabu Drupada.
1: Duh, maca.
0: Memang putri gelis kawanti-wanti

0: wetan parantos aya. Oge teu kirang-kirang. Nu isalan rupi-rupi katuangan anu sasat kina waktus eta jadi kasenengna urang-urang deungeun sareng pribumi.
1: Loh.
0: Memang da puguh ieu saemara teh.

0: Ayeuna papangungan palih ti kidul. Juru ti palih kulon atau papangungan ti palih wetan, Prabu Drupada sasat nonton saimara.
1: Oh, tanya pun.
0: Anu jadi utusan ti nagara umbul taunan Darumuka Darwesi.
1: Oloh, di mana-mana
0: sasat bakal jadi patanang kahijirina dinten kagenep belas.
1: Oloh,
0: atu ira Den Dresta Jumena.
1: Mata?
0: Parantos ay di tengah king lapang. Para pembina, urang awitan dinten kagenep belas buka daya saya marah.
2: Gara-gara panisia
3: ya kuring kapanasan ya.

0: panitia samarakah kasih Raden Desta Jumena. Parantos muka kertasna sasat bade nguni. Para unian anu kahiji dina dinten ka 16. Uni rakangan diga. Para peminar.
1: Kawita Panisia.
0: Cing Panisia gara-gara uring panas Panisia.
2: Gara-gara Panisia, gara-gara Panisia.
3: Cakol yang cakol.
0: Mangga antos, antos, antos, antos, antos.
3: Antos, antos.
0: Panuhun bae dinarasan dieu. Cing tiasa sadar. Sadar rupi pasoalan kedah mipit amit ngalak mentar nete trajenin sak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan
1: agur
0: supados jadi uningan putri parantos dipamerkeun dina papanggungan paliti kidul di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan satasana neraskin iye saya marah langkung tipayun ngahaturkan rebunuh laksa ketika bingahan karena sumpingna para peminat tidak waktu siya urang ngawitan buka saha anu kabagian nomor hiji dina dinten ka 16 iye nanging panuhun etaka para petugas eta anu tipalih wetan panuhun ulah duwi kanyarin kalang para petugas supados ditertibkeun heula eta anu nonton anu penek supados ti payun jangkung ditukar supados aman ye mangga gera amankeun diri masing-masing jeung tibatan diamankeun ku sanes muaraos
2: iya
0: istri ulah ngahiji sareng pamegat saya ti palih kulon para tu sabikeun supados ngahinarkeun hal-hal anu terpikarep
2: iya
0: anu icalan paling tikidu atuh mangga urang ngawitan deui bae ieu pelaturan saemara supados ka uninga ku sadayana urang sangemkeun deui bae pelaturan saemara ka hiji ieu saemara teh anu dilereskeun ngiring saemara ti golongan Arya sareng golongan satria
3: urang mana cia
0: ti golongan Brahmana sudra wesama teu dileresken ngiring saemara. Kahiji. Kadua dina prungna oko begalan pati teu kengeng nyanak pakarang. Kaya-kayaning kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan.
3: Jadi kudu lemor geuningan
0: mah. Kadua saemara teu dilereskeun nyolok panon dina waktosna prengna teu dilereskeun nyolok panon teu dilereskeun nyekek sareng teu dilereskeun najong larangan ngalanggar kana pelaturan panitia hak nyempat di tempat katilu dina ieu saemara di mana aya kasilakaan boh ti pihak peminat boh ti pihak jago teu dilereskeun aya tuntutan naon-naon tapi kedah bebas ku cara hukum saemara.
4: Teu puguh we da eta mah kang ngahindarkeun anu lemah jantung teu kenging nyalak pakarang kitu sun
0: sakitu tetep anu jadi jago saemara teh ka kasihna patih aya ganda mana.
2: Ya.
3: Atuh gara-gara kan dia.
0: Atuh mangga urang awitan bae. Urang haturanan linggih undi anu kahiji dinten ka 16 ieu. Nyaeta dikengengkeun ku utusan ti nagara Umbul Taunan ka Kasih Pati Darumuka.
2: Ya.
0: Mangga dihaturanan linggih ka payun Darumuka.
2: Iya.
0: Kakasih Darumuka.
2: Ya.
3: Wah. Oh. Bawa benang kuning.
2: Mana aja saya marah.
0: Mangga antos Kakasih teh
2: Darumuka.
0: Darumuka.
2: Ya. Senen udah.
0: Weton Senen.
2: Iya. Yeah. Bintang Leo.
1: Wah, pakai bintang Leo
0: segala. Leo, Leo. Mana wit luak Leo?
2: Leo.
1: Luar Leo rasane.
2: Atawa Sagittarius. Ah,
5: pakai jeung Leo segala.
0: Oh, jadi bintang teh bintang Leo.
2: Leo, Leo.
0: Oh, sumuh, punter.
3: Bodor, sia.
2: Dilahirkeun bulan Jumadi Ngasir.
0: Jumadi akhir.
2: Nuhun. Indung kaula awewe.
0: Oh, saya nuhun.
1: Kesangka ibu ya.
2: Bapak kaula lalaki.
0: Atos tonga bodor wae isin. Atos.
1: Di mana-mana bodor wae.
3: Bubaran deui ya. Panas gerager.
0: Upami hasil eta putri kangge
2: raja kaula.
0: Oh, saya.
1: Mangalakeun wae.
0: Parantos uninga kana pelaturan saya mana? Naon?
2: Hiji. Temurang wan pakarang.
0: Kaya ning?
2: Kang lewang bedong ari congkrang ka gede-gede ka keris, jarum sapotong teu dibenerkeun di bawah kapangalangan.
0: Waduh. Sumuhun.
2: Teh mitina.
1: Ingang gayanya. Mantap.
2: Deui? Teu dibenerkeun nyolok panon, nyekek jeung najong larangan.
0: Ngalanggar kana pelaturan?
2: Ngalanggar kana pelaturan panitia hak nyembah.
0: Sae. Deui?
2: Deui teu dibenerkeun aya tuntutan naon-naon di mana aya kacilakaan.
0: Tapi
2: kudu bebas secara hukum saya mana.
0: Saya. Tiasa dipariksa.
2: Pek.
0: Punten.
2: Aya.
0: Teu aya. Nuhun. Jujur, nawiskeun jujur, yakin teu nyanak pakarang.
2: Iya. Geura dangokeun jago saya marana.
0: Saya.
2: Siap. Uruh nyaon bulis ya.
3: Panas ya.
2: Tika jauhan komo tika deukeutan. Ye Drupadi.
3: Nyoyan kitu.
2: Mudah-mudahan Nyai Cing bisa kagono kana gara umbul taunan. Nyai tak kang diaturkeun kana Lendra Prabu Pupu Dening Ati Kaula. Mudah-mudahan manusia di mana benang eta putri urang sosobatan nya kaula.
0: Sae.
2: Nun. Da pugo eta teh lanceuk nya putri teh.
0: Leres.
2: Mana jago saya marana?
0: Sae. Bade diuningakeun heula ka para penonton.
2: Iya.
0: Ieu kakasihna darumuka ti nagara umbul taunan, sejanyaosan pancen rajana ti nagara.
2: Inggih.

0: Ginagangosin mana? Anong ngaran si Ayag Ganabana? Anong kasumot jago si Pato?
1: Mga antas, antas, antas.
0: Kau lang utusan ginagara umbul taunan. Anong baka marilisin buhang si Ganabana?
1: Mudah-mudahan, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Atunya sumangat dinawakta saya nang urang awitan bae dinten ka 16 undian ka hiji anu dikengengkeun ku Pati Darmuka utusan ti nagara Umbul Tawunan.
0: Ya.
1: Dihaturkeun ka panitia anu aya di caket kamar Pak, kamar jago supados kamar dibuka jago anu parantos dibengker ku lamak beureum. Supada sumping ka tengah lapangan alun-alun. Oge ka para biaga anu parantos jadi biasa. Di mana sumping jago teh kedah dipiring ku lagu buhun lagu kebojiro. Yeuk den panitia ye usulkeun yeuk kirang konsumsi ka dieu panayagan mah kitu sok kukulutus. Mangga-mangga.
0: Sorak kana
1: hade. Tinggal itu jago datang
0: betul. Ingin anu-anu mah mana.

0: ya raya. Iya, nuwun kan mana? Urang kapilu gawe. Oke, jadi bang kerang kula makmur mulang gede hulu. Sana senanung harti gede hulu. Ya kitu we ye teh tawis tegalara tegapati. Eh nyawa kadekan kasamatan nagara jeung bangsa jeung tibatan ieu nagara dipake lapangan papaseaan perbut awewe. Ya kau langsung saya ngorbankan diri demi katang terma nagara jeung bangsa. Kadua pikir milarian jodoh patotos agan putih. Mudahara ya katalar.
1: Mana antas. Atuh sate acana dingawitan oko pikiran pati antawis peminat sareng jago supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng peminat.
0: Ya geurakeun kana ieu. Pati dalam muka saking nagara umur taunan. Allah pun ganda mana. Nuhun.
1: Mana antos atuh dingawitan waktu ieu antawis jago sareng peminat sareng nepangkeun panangan mangga gerang awitan, oh kok pikir pati. Pilu jeng, paman.
0: Pilu jeng, atau dia.

0: jika ada waktu iya putri Drupadi bakal ke gunung kula. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan. Negara orang terus mulut jen.
1: Papakan ah.
0: Oh iya gerak aku bakal putus di rumah ini. Mudah-mudahan. Mana?
2: Ya kalau peminat ah.
0: Ulan Pino jahat.

dina satengahing opo pikiran pati antawis Arya Gandamana pati nagara Cempelenyalan pati garuh muka saking umbul taunan oh. Kacarios ipanawa anu nuju ngabrahmana nongton nati palipulon

0: itu orang-orang kurawas sasat jadi peminat aja dina kursi anu geus disadiakeun kurang dieu.
1: Gajeng-jeng diantarana si Yudana, Dursasana, si Sang Kuning, si Jahat, si Guru Ayah, si Aradea, anak kusir.
0: Tinggali itu anu belah wetan jika dulur urang. Leres pisan gening itu Kakang Mas. Itu teh lancik urang di nagara Manura Kakang Narayana sareng Kakang Kakrasana.
1: Jadi peminat dik milu sayembara si Kakang Kakrasana lan Kakang Narayana.
0: Ulah nembong kenting maneh dina.
1: Ini
0: bisi kaciri da puguh urang keur ngabrahmana lalajo saemara.
1: Ini
2: mana api teh.
3: Jang,
4: ulang, nah teteon.
3: Aya nu ngamodalan dewek euy.
4: Kana na usaha naon Kang?
3: Anu boga toko emas Winarpa dina di eta juru alun-alun beulah wetan. Rayina panita Ijrapa teh.
4: Laras.
3: Da puguh di dinya dewek teh nganyerek teh.
4: Akang teh?
3: Heeh.
4: Aduh.
3: Nya.
4: Akang
3: biasa we mere modal ka dewek dagang tuuk.
4: Aduh, beres Kang.
3: Sok.
4: Aduh.
3: Aye dek kaitu aing paseret-seret jelema.
4: Ah, bisi bahe
3: di sukna. Ya bisi bahe di dieu we ah.
2: Heeh.
3: Sok.
4: Sukna.
3: Suuk basuh, suuk garing, rupi-rupi weh. Ayah suuk mojohna, teu basuh, teu garing.
4: Akan, tidak
3: suuk. Nye, lu juga suuk ayah. Nye, nye bibir tukang alok.
1: Permen.
4: Permen apa, tata permen? Atau?
1: Permen kantung cakangnya.
4: Nah, ke mana permennya tuh teh?
1: Gila guaing bea. Ya, coba yuk permen sama cakangnya jualan guaing.
4: Oh. Permen kampret kayu putih.
1: Ayo. Permen kampret kayu putih.
4: Ada bisa kayu putih.
1: Ayo, hobi cai ini lah hobi diberi modal 15,000.
4: Ada tuh.
1: Bapak dewek pedagang sate, lengit pelikwe bulan kidul.
4: Hah?
1: Ayo deh. Beak deh bapak dewek dagangna da ku dewek di hakanan. Ah,
4: tinggal. Kali panganganana geus gunuk.
1: Aduh. Rame di Cempala Reja jadi du. Bejana mah gana mana cenah jadi jagoan teh hayang nempok ka hareup mun heuri ini ku jelema deuleu.
4: Ah, kakak awek Kang.
5: Heeh.
4: Kade Kang.
1: Awas sih hati-hati dina ribut kieu mah sok dipake kasempetan ku jelema-jelema jahat. Padu ngusup dina cai kiru.
4: Yang untung tuh.
3: Naon?
1: Dagang mah sering. Suuk. Tuh. Mau payu dagang suuk mah belegung.
5: Dagang
1: saya aya. Bacang atuh genti kenya. Bacang itu di jerona ucing.

Daulat utusan anu nyarengan ieu patih ti nagara umbul taunan Darumukasu. Duh, atuh maksakeun teuing maneh atuh wani mah kita tadi we balik nepi ka dibelaan ngelepek belaan raja. Sanak. Lamun eta ku aing diancurkeun di nagara. Wah, diamuk ku aing ngan sin ditungtu teh aing. Sabab naon kitu eueuh tungtu naon-naon tapi bebas bicara hukum saya mara premios ibadi dipanggul. Mana wis.

0: Rupina dina waktus ayeuna dihaturanan linggih. Undian nu salajengna dinten ka 16 undian nu kadua.
1: Hayo.
0: Dihaturkeun ka undian anu kadua dinten ka 16 nyaeta ti nagara Manura anu kakasih Raden Kakrasana.
2: Ya. Kakrasana batur
0: ya. Itu datang sebelah kalian sunon, bule sama jelema cuy.
2: Bule.
0: Jang. Raden Baladewa teh teu teueuh. Ti Manura Raden Kakrasana. Jelema muni recet bule. Heeh. Tunggu nu bule mah urang kamasan. Kinoy.
1: Bule tungtungna.
0: Aduh.
1: Bule
0: kawa. Aduh, ampun euy. Abdi
3: dulur kula itu si Kakang Kakrasana Mayu lamun taun dibantuan wae
0: da teu dibenerkeun ti golongan brahmana mangiring
3: ieu
0: sumuhun mending di dieu di pangpengkerna
3: atuh aing diareup pada malendong da puguh jangkung aing
1: ari sampe yang barantuang Kang nya
0: tur masakeun maneh jadi jelema jangkung mun nya
1: ngebelegeun di payun
3: teh payu si dagang teh
0: Seek ulan. Daging rugi abdi teh teu aya batian di camoda ge untung.
3: Nah.
0: Sunda cangkang anu dijualna.
3: Goblok sia.
4: Rugi di dahar.
3: Kana dia. Tinggalin.
1: Atur.
0: Jelema bule ti Manura.
3: Iya.
1: Bule maju masuk.
0: Mangga diaturkeun ka Raden Kakrasana.
3: Iya. Doa kenalayana. Iya. Oh, bisa lagi. Ini,

0: Antos.
1: Ayun, sir, may bunga.
0: Sumuhon, Antos.
1: Yes, sir, buddy.

0: krasana.
1: Nyata ti manura harja maksad. Migarwa Dewi Drupadi putra Prabu Drupada. Ucara ngiring saimara. Gulira kangan tiga. Hei!
0: Mana jira mana dakur weh?
1: Nah, ieu jelema rada teureus-teureus teuing. Nah, ada kurang manura kieu kitu.
0: Urang dirong teureus nama
1: teh. Hayu ngaran teh Dresta Jumena. Dresta Jumena salaku panitia saya mah.
0: Jigana wae tadi Drupadi bakal kabawa ku haula jeung dia.
1: Mudah-mudahan wae. Mudah-mudahan wae.
2: Kabanan.
0: Jigana wae terus jadi adi boteng aja.
1: Aduh. Leres, leres, leres.
0: Mana nang kada? Jama saya mana?
1: Mangga. Kasat juga para penonton nguningakeun ieu Raden Kakrasana di nagara Manuraharja.
0: Ya.
1: Iya.
0: Lah. Jika ramai bakal kalah.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Modar sih kita marah sih kau lah.
1: Aku dihaturkan ka. Oh, punten. Ka sadere Kakrasana. Uning nggak kena pelaturan saya marah.
0: Loh, kau suruh belum gue. Di kamar ini apa? Tunggu ditanya deh.
1: Mohon, si pada selangkungnya
0: tadi. Loh, cuma nang nyerok panonya kekin dan jonglarangan. Hiji, tak.
1: Dua.
0: Cuma nang bawa pakarang.
1: Kayak-kayak nih.
0: Kang-kang boleh emang bedong kari congkrang ke gari-gari kakeri. Jangan usah potong, cuma nang dibawa ke pakarangan.
1: Katilu?
0: Katiluna cuma nang ayah tuntutan. Boti pihak peminat, boti pihak jago.
1: Tapi
0: aku bebas bicara hukum saya orang.
1: Ngalangan kena pelaturan?
0: Panitia hak nyempat di tempat. Mana pun nyempat aing di dagol, aing.
1: Ah, gitu ya.
2: Kemarin di jempanya, kan?
0: Aing ngomong di jempa. Kukul aing jadi kotok.
1: Ikus kita ini kedenge di lemon. Itulah datang Madura.
2: Nak ke mana mereka?
1: Ke Gajah.
2: Nau dah, nau acakang kau terapu.
1: Aduh, bunyi. Di kandang ini lagi jumpa. Bunyi apa dia?
2: Tiba-tiba kau berkasih akang.
1: Aduh, bunyi. Kekeris. Nah, kerajaan aku dah tarik kena pangeras kadengi.
2: Masalah
1: kau kelas mana? Puh, dah ini mungkin jumpa. Tidak ada yang dirojok.
2: Dapat malatan.
1: Aduh, ampun di kekerisan ini.
2: Gila.
3: Dan ini cikiki kata ciku.
1: Budak yang mulai cikiki cerita dewek. Aduh.
3: Yang kaya aja ke cikiki teh.
1: Gila gila lo. Woi.
2: Nau naik kang.
1: Budak jajan cikiki ke dewek.
2: Ya karena siapna budak makan gitu mah.
1: Jajan cikiki di balik kornet diterima aja lo.
2: Iya. Segala bukit.
1: Aduh, ampun uji, ya, gak kucing, ayo, dekat lagi lebih luwet.
2: Nyak pepek itu
1: kapan. Karena ini kapan rasanya, oi. Nyak pepek itu kapan.
0: Sapratane penyatana, anu ayat dina kursi, sajumlah para peminat. Para kurawat diantawisna jaka pitana dursasana, tumareksa, Rasikum bayana Pati Arya Sangkuni.
4: Olah.
0: Tekantul Arabia. Anu tina waktus eta yakin badengiring saemara patanang tinagara Astina.

0: Ayo.
1: Nah, tetegan.
0: Kebina-bina ceng. Itu si gana manah buki dia. Cuma kipika iji dan hirup na. Ceng, ayo acama. Oge syahawai diantara na para kurawan bisa ngelehkan si gana manah. Ditamplokkan, emu.
2: Kanya ah, kata mata.
0: Sabab kanyirian anu syakil. Tetep ngorehan kana hati.
2: Neteli, kanya
0: mata. Neteli, komo itu.
2: Hati.
0: Mending asa nilegegeleh weh kasih Drupada.
2: Pasti greget.
0: Ayo na Prabu Drupada so tidak bahala masuk citra. Di tengah nanti saya siwa ulang. Ha?
2: Gila.
0: Padahal sobat dalit. Beda weh ti. Halo no setahun lantis hujan sekali.
2: Oh iya.
0: Nah nama. Oh si Sucitra itu si Drupada. Tapi ka aing leungeun mararengkel kitu ku siga na manah digencet dina panto pajar aing bogoh ka Srikandi.
2: Halo, tutu dengan anak tanya.
0: Pajar aing campelak cenah ka raja nyebut Sucitra dume nyebut ngaran keur ngora.
2: Yo yo pangin.
0: Padahal kitu sia tidak puguh jeung sobat atuh.
2: Sa-sa teh nya.
0: Dalam mun sieuk aya keneh mah panawa murid aing anu teu kaduruk, mun teu kaduruk.
2: Nah.
0: Meureun bisa melaan kana kaprihatinan kolot. Ajeuh.
2: Anak kawenya aduh
3: sedihnya
0: wae. Paman kumbayana paman. Ceung anger jaka pitana. Percanten salira anger manusia kitu jangkung badag.
2: Wah, atuh.
0: Da moal teh sakali marieus teh si bangsa sigana mana.
2: Kaenung ku.
3: Belaan eyang.
0: Apan urang teh parduka samun sunat kalampah atuh ka hijina pan putri bakal beunang.
2: Oh.
0: Kadua na meureun males pati kana kanyerian emang meureun kalaksanakeun. Bukan sapuna itu. Angin dulu sana. Paman, eh? Ya, eta si gana manah mudah-mudahan baik. Biasa dipayahan ku kaula. Sabab kaula pol kawani. Paman kumbayana. Aswatama.
4: Boleh. Mudah-mudahan dia bisa payah kasih kurang ajar.
0: Oh, siang aceh yuk.
5: Mudah-mudahan wae paman
0: aradea anjeun oge cing bisa diandalkeun podaran teh si bangsa kana mana da walila umur sia marukana kumaha doa si aing
4: batin prakarsana sababaraha kali ti juralit.
2: Loh.
4: Ya taku iya pati hari yang gana mana. Edan si gana mana.
2: Ada takut.
4: Sakra hari yang
5: gana. Balik ke kasana, gara balik ke tuh.
4: Balik
5: gue.
4: Balik gue. Balik
5: gue. Balik gue. Jauh-jauh woy.
3: Sampai situ angun.
4: Kurang ajar aing ke kasana. Sana jadi sebuah kali tibubut. Wabah kejeng ngunur sasiku ngejajah terbiasa. Bino si gana mana. Urang ajar jeung sing carorombok
5: batu
4: geus ngurakan semah teh. Abong ka semah, paruli teuing mah ieu deuh. Urang ajar sia turun ulah lajo kabeh di baban bae. Ajar.
5: Hapunten hapunten hapunten. Dihaturkeun ka peminat anu kakasih Raden Kakrasana.
4: Ayeuh.
5: Panuhun dina sabati kakau bela pati ia teu dilereskeun nyekseukan anu nonton. Margi nu nonton mah bebas hak muji jeung moyokna. Bebasna anu nonton teu rame balik rame tuluykeun boga duit jajan teu boga duit cicing eta bebasna anu nonton hak muji jeung moyokna.
4: Kurang ajar jeung panitiana ku aing dibebek sia.
5: Ayo, ayo.
4: Mana-mana pinot jas.

0: Aduh, selamat kang.
1: Selamat deh.
0: Naon eta geuning?
1: Ku aing di emak urang diri hanca weh.
0: Mendingan ngaluarkeun ngalakan cing emut kang, cing emut bahaya. Paralun anu kasuna punten anu ikat teda wireh dina waktu ieu teh sanes waktosna eta nengala dikaluarkeun. Yakin bakal aya mamala.
1: Daik can eleh.
0: Lumawi saurayi oge. Saya nama urang jajan ngelehan anjeun.
2: Beli baso.
0: Yakin ieu moal kiat kang, gana mana poe ieu teh ningang diunggul. Kakang nu ningang diapos.
1: Ujung apos kuliah leuleuing.
0: Kang, atos.
1: Tawas-tawas. Mayak kuat. Oh, iya. Tunggu dah.

0: Lu ngidul ayo nyopet.
1: Tulah.
0: Eukeur mah san panggih jeung batina aing teh.
1: Beuh kamana nyopetnya.
0: Heeh.
1: Kakarang anyar teh kakarnyar tah.
0: Aing teh yarek minta modal ka Karang Anyar.
1: Ka Bang Dedi.
0: Iya, Bang Dedi, Bang Herman, Bang Oya, Bang Ade.
1: Tah. Heeh.
0: Bejana cenah tadi jungjang jingjing bawa roti.
1: Iya, roti pangan.
0: Bawa roti.
1: Nasi adang.
0: Heeh. Aduh, ampun, nuhun kitu kana kasayanana. Panitia saya Mararaden Dresta jumna parantos aya di satengahing lapas.
2: Nguningakeun ka sadaya para penonton yakin Raden Kakrasana teu tiasa sumping deui. Atuh ku kituna sah dianggap eleh ngejati pakarangan.
0: Atuh sajengna mangga ayeuna urang teraskeun kana patanang ti nagara Astina. Anu kakasih Aswatama.
3: Aswatama didoakeun ku Amang Kasim.
4: Oh iya, dedinya.
3: Ceung bisa malespati kana kajadi anu jadi kolot. Hayo.
0: Tenang paman, angger-angger geus sasana. Jadi
5: kaula kakang pembayana
0: kakang tua mudah-mudahan we cing tiasa kabalas kanyarian salira dalamun sigaya panawa mamua lililakeun deui sigana mana ye mana hanya kawe paeh diduruku ieu nya jelema na ai ku kitu teh mah sarulik ati jelema nya beda nya Aswatama
5: taulan doa nama
0: atuh kok

0: Duryudana anu dina waktu eta yakin anu benang hatena kuningalina para Kurawa ngejat sadayana ti pakalangan. Anu dina waktu isasat Duryudana anu kagehan unian nu sajengna mangga dihaturkeun ka Prabu Duryudana.
1: Iya, iya, iya.

0: sajumela
1: sahaya
0: kaula Jaka Pitana.
1: Oh iya Prabu Anom Jaka Pitana tetapi Suyudana. Resaya kadi merada badag.
0: Iya jigana anu maehan Panawa teh. Pantes patut kana payus kana patut na wajar kana rupa na sulit ati belang bayah. Naon panitia onten teh.
2: Umamanya tahalisna
0: teh. Tegalara tega. Pati tega kunaon ngalengis gitu. Oh lah teu biasa. Mana si kana mana? Oh gitu timbalan.
1: Mangga diaturkeun ka Jago Saimara. Pati aria ganda mana?
0: Iya.

0: Taya paman anu maehan panawa diduruk di balai segala-gala taya.
1: Ui, jelma sulit hati.
0: Laras, sakaliannya parius kan nganya beheng.
1: Uish. Ulah, aiden damet.
2: Manwe, tamat lu.
1: Aduh, gana mana. Orang kapinu gawe.
0: Tega, Lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Maju gana mana. Paman kumbayana tekiat paman anu nonton eyah-eyahan margi ningali jelema nu jangkung gede ngan ukur sakeaku ieu ganamana. Dina waktos eta ganamana kengeng wiwirang oh Prabu Anom Jaka Pitana kengeng wiwirang disiksa ku ganamana. Surak ambal amalan omo Bima mun teu era ku batur mah teu sirikna engklak-engklakan.
2: Suka urnya duh.
1: Dawala.
0: Abdi
1: Si Jaka Pitana ngan sakeaku si ganamana. Waduh hebat si ganamana. Padahal mun sakalian polaran teh jahat.
2: Wejak
0: Jang.
2: Pulang.
0: Atau meureun musuhna. Keok.
2: Da kumana bae teh Kang?
0: Heureun teu taneh saeutik. Heuh, jelema jangkung gede reureundeukanna da asa kulini da we kabawa eundeuk-eundeukan.
2: Kabawa eundeur.
0: Aduh ampun. Atuh sajengna mangga dihaturkeun masih keneh utusan ti nagara Astina. Anu kakasih Aradea.
1: Aradea.
3: Aradea maju.
0: Aradea batur. Barang ningali ieu Aradea loncat ka tengah lapangan Bima rada ngahuleng sakedap.

0: Abdi.
1: Aing teu ngarti ieu ku pelaturan saemara.
0: Naha, Gan?
2: Naha tah?
1: Kapan nu dibenerkeun milu saemara teh cenah? Ti golongan satria jeung golongan arya. Ti golongan brahmana ka hanap mah henteu.
0: Kayak kitu?
1: Itu siara dea asup milu saemara. Piraku anak kusir milu saemara, aing teu ngarti. Sakanya ho aing siara dea mah anak kusir. Anak jelma sangsara, anak jelma tukang bumbuluh.
2: Tuparok jeung batur.
1: Ger milu saemara. Nah teu nyahoeun urang dieu apa kumaha?
0: Rupina mah teu kuningaeun.
1: Lamun kitu carana pangleangankeun batu leutik, kira-kira sagede inum suku.
0: Inung suku gajah.
1: Cabok sia.
0: Iya sagede kieu.
1: Tah eta geun.
0: Wajing. Ieu Bima nyoekeun caret-caret bodas. Anu tina waktos eta ieu lamak bodas teh ditulisan. Sareng sena ditulisan lajeng dilebetan batu di porente-porente. Disintrek. Nyaeta tuh ngaseng ieu batu anu dibungkus ku lamak. Ngaseng na teh kapayuneun.

0: Sabar, pipiman. Ya Allah nunen. Naon teu kajelema teh jeung bebale dogan di nulalajo tingali di hareup aya lamak bodas.
1: Sakala ngar kitu ah.
0: Cing copot kayaknya aya naon? Lajeng ieu batu. Tau dibungkus ku lamak di canak ku hijiman. Cikan aya naon teu teh aya naon buah batu ali.
1: Aras tau kade ah.
0: Barang dibuka ku Dewi Drupadi anu aya dina papangungan.
1: Hah?
0: Aya aksara teu kirang sareng teu langkung. Naroskeun hukum naon nu diangge di nagara Cempeleja.
1: Oh.
0: Margi pelaturan natrap yen anu ngiring saemara teh ti golongan satria sareng aria. Sedengkeun eta aradea bisa abus milu saemara eta jelema teh anak kusir kitu dina tulisan anu ditulis ku Bima. Memang Bima mah teu uningaeun. Da pugus sakauninga Bima eta aradea teh anak kusir ti nagara Astina.
1: Allah
0: coba man. Ulah nunen. Gusti, Gusti nu agung geus. Kelanan da gua heula sakeudeung da gua heula. Aya naon mo? Karena parantos papayun-payun sareng ieu dresta jumeneh. Ngadak-ngadak reureuh ku ayana ka sauran Drupadi. Lajeng Drupadi mapah ka tengah lapangan. Atuh nu nonton oge sami olah. Naon nu jadi marga lantaran?
1: Oh.
0: Aya naon? Kelanan bayi kelanan.
2: Aya naon aya putih kapang ieu aya naon?
0: Aya naon, Aceh? Rayi parantos uninga teh acan.
2: Naon?
0: Tanya heula atuh eta ieu anu ngaran aradea teh ti mana saha bapana tanya heula. Kudu taliti ujug-ujug ditarima wae tanya heula.
1: Selamatan.
2: Oh, teu pilu.
1: Yang dicatetkeun atuh.
2: Salira teh saha?
0: Oh, ngaran kaula teh aradea.
2: Aradea.
0: Teu pino.
2: Ti
0: nagara Astina.
2: Saha tuang rama? Nah, Prabu Dasarata.
0: Sanes Kangjeng Rama teh nya eta kakasihna teh Kangjeng Rama Radi.
2: Oh, Radi.
0: Teu pino.
2: Naon pagaweanana?
0: Kangjeng Rama teh kakasihna Radi oge pada melana teh kusir.
2: Kusir.
0: Kusir.
2: Kabobodo. Atuh nu make ngaku anak raja sagala.
0: Sadaya-daya da ka sanes kaula nu datar, kaula mah mengukur di wartosan kudu milu. Tuh geningan eta teh lain teras satria. Lain-lain aria tapi yakin anak kusir galandangan. Kunaon make diabuskeun?
1: Untung kapanak ieu teh.
0: Wah, atuh anjeun teh aradea. Make jeung wani sagala cik maca diri ari nya mah anak kusir entong make jeung pipiluan abu saimara.
2: Balik aja. Nyingkah di tempat. Ayo.
0: Ya ulan. Nguningakeun ka sadayana hapunten ieu lepat rupina. Rupina. Lepat teknik. Kuayana ieu nu ngiring saemara teh sanes ti golongan satria sareng aria. Ieu mah rupina golongan sudra atawa piwesa tiasa oge brahmana. Ieu teh aradea teh anak kusir ti nagara Astina.
2: Ya atuh anak kusir.
0: Balik kitu weh tu kuda paraban weh.
1: Allah tu kuda lolong.
2: Weh kuda lolong weh.
1: Allah tu bajan.
0: Itu kuda kabur anak kusir. Bagi jeung hayang kawin ka anak raja balik weh.
2: Balik.
3: Naon ceuy receh euy?
1: Kuda bareuh ya kan.
3: Karunya itu euy aradea ngabeng beos ye. Allah beos
1: euy.
3: Ngabeng beos ye aradea ni.
1: Pati Kang
4: bang nanti hubut ieu ieu dilitu.
0: Hey. Aradea itu ongok beakeun.
4: Keur pada kudu.
3: Antong pipiluan urang mantong kabawakeun batur ngahina urang mantong maka jeung pipiluan ngahina keneh da pan urang oge anak bapa anu sakesangsarana Aih, nyocong tropeksi aing.
1: Malat nih, Kang Lawan.
3: Aduh, ampun. Gue cinyum.

Kalian ditaruh sekarang jangan ramah lagi.

aku kaula. Kenyerian kemerikan anu malah yang tuntung nak mungkin cara. Ibu, kau yang ramah pengampura kain ampura gusti kudosa itu. Anu agung.

Gusti manehna hampura ka eta jama, lamun eta jama tanpa menang hampura inung jeung bapa kaula. Kaula teh asa buntu laku, kasaha kudu

0: dina dinten ka-17 tetep kaunggulan aya di jago sayembara nyata Arya ganda mana.
1: Iya, iya, Kap.
0: Tamu-tamu di luar negara oge anu areleh teu acan maruli. Maksad nonton palai uninga saha anu bakal hasil ieu ngelehkeun Arya ganda mana. Kukituna

0: anu dela laptar kaya sok buru-buru mumpung bebas kaya. Ayo dunungan dewe, kamananya?
1: Nah, lihat belakangnya, bila daftar.
0: Lain bisikan apa, Lun? Aya pelaturan anu anyarnya, Hosling.
1: Nah, silakan.
0: Saya marah teh bebas, ayo nama.
1: Oh, gitu.
0: Sana jan dewek, oke. Ayo, mak. Bogoh Pak Putri asa ngalekin jago, dikawinkan, cina.
1: Gitu, kan?
0: Dengan dewek magus dipicunan, ilmu gelut, nak.
1: Oh. Iya. Ayak kalah, tanya lepas di jana.
0: Dek Milo. Oh, bogoh Pak Putri.
2: Pengirin dagang, udah.
0: Oh, Milo dagang. Oh, panus dagang sayur, sindelin.
2: Karena rongkak, bangkrut.
0: Oh, karena dus. Bangkrut. Bangkrut, saya kabeh segala bangkrut, sering mah.
1: Rambut
0: kumis lo tanya deh. Da eta susu kulina keneng ngeralaan.
1: Da eta kan.
0: Iya. Iya jang.
1: Wan.
0: Gunungan dewek tadi mah di dieu lalajona itu geuning keur jajan. Kapaleun kitu aya peraturan. Adan.
3: Aya naon dong lah.
0: Mana sapalih deui?
3: Beuri jajan. Aya naon?
0: Agan uninga.
3: Naon?
0: Cingkar rowok namanya teh sanes gelut.
3: Naon?
0: Aya pelaturan anyar.
3: Bajra.
0: Ayeuna teh saya marah teh bebas.
3: Bebas kumaha?
0: Bebas. Aye ti kawit saya marah dugi ka dinten kamari mah. Nu saya marah teh dibates ti golongan Arya sareng golongan Satria.
3: Arya yeuna.
0: Aya pelaturan anyar.
3: Bajra.
0: Di golongan Brahmana, Sudra, Wesa, selajan budak angon, asa bisa ngelehkan jago sayemara, eta anu bakal dikawinkan ke putra raja.
3: Ya, siap.
0: Sing, panjang umur. Sumpah nage.
3: Ya, mungkin panjang irung, bu.
0: Semuun gitu, cekap dike.
1: Sumpah nyata, sama.
0: Sumpah nyata, mima.
3: Jadi lamun aing ngilu sayemara, kuma.
0: Semuun bilih badai daftar.
3: Yuuu. Lamun iya teh mah aing dik daftar dik. Mulangkeun kanya anu jadi lanceuk. Sabab lanceuk aing dirungha. Aing geus kawin ka si Arimi, mulahan ayeuna geus kakandungan. Aing lanceuk aing masih keneh bujang.
0: Oh jadi kayak kumaha tuh agan?
3: Aing dik pun saya marah tapi di mana hasil dik dibikeun ka si kakang. Wijagangga.
0: Padahal ka abdi keneh.
3: Sabar siap.
0: Ya, mun ayeuna teh tuh kantun setengah jam deui. Upami setengah jam deui teu aya bakal ditutup saya mana?
3: Aing teh ini aya na daftar.
0: Sumuh
3: pangbejakeun ka lurah.
0: Saya. Sia geus bagus agan antu sagai.
3: Naon sia teh bot?
2: Naon
0: tah? Aya pelaturan anyar.
3: Tahu cina?
0: Ayo nama satete te nugi katutung di bulum nate. Lagi setengah mateng.
3: Tahu.
1: Lain-lain wayat sama. Ah, tukang.
3: Kejual sehari-hari.

0: alami
1: dan sapratane pun dipalih kulon ayan unga gajlengan pager tamang iya sasat anu ngahalangan karunongton ayan unga gajleng ke tengah lapangan Brahmana jangkung gede beus yang merostaya papadana sadayana olohok bengong ningali Brahmana alun lunsat dipalih kulon
2: Brahmana ya Brahmana
3: Brahmana ya
1: Sana jangkung gede gitu kurang-kurang panti kamarin ujar angkung tetep keo. Jago dia lain lumayan gana mana.
2: Ah, Parisya. Ayo Brahmana tebelah pulang.
4: Saha eta?
1: Ba, Parisya. Aku Brahmana si bakat daftar meu saibara.

0: pernah kaget ningali Ibrah mana anu jangkung gede. Bewas yang murus tayap papadana sembada. Kunera tangan diga. Brahmana.
1: Anak apa? Panitia.
0: Munseg ayah anu ngaran Bima. Panawa anu kadua lamun teu kaduruk. Kieu awakna teh.
2: Deg pangadegade.
0: Aduh. Kantun jenat na Bima Panawa nu kadua.
1: Naon kecewas kecewis?
0: Teu. Anjeun teh Brahmana ti mana?
1: Aku saking kampung ahli cakra.
0: Ti kampung ahli cakra.
1: Ora kapilu gawe.
0: Urang kampung
1: ora kapilu gawe.
0: Saha ngaran anjeun?
1: Aku Bilawa.
0: Oh, Bilawa.
1: Bilawa.
0: Saha bapak anjeun?
1: Bapak kaula Ijrafa.
0: Ijrafa
1: ora kapilu gawe.
2: Pentes itu ta?
0: Maksud?
1: Daftar.
0: Oh, dek daftar, dek milih saya marah.
1: Ora kapilu gawe.
0: Oh, dek nyokot putri.
1: Gih.
0: Gih.
2: Gih.
0: Jadi anjing bogoh ka putri?
1: Tuh.
0: Nah, henteu. Anjing teh geus saya marah.
1: Bener.
0: Heumeur manah geus saya marah ge bogoh ka putri.
1: Tuh.
2: Kokoh henteu nya kan?
0: Kunaon henteu?
1: Pokona aing di geus saya marah.
0: Lamun benang eta putri dek di kumaha?
1: Dibikeun.
0: Oh, bikeuneun.
1: Inggih.
0: Tasaha?
1: Lanjut aing.
0: Saha ngaranna?
1: Ngaranna Kakang Kuijakangga.
0: Oh, anjeun boga lanceuk.
1: Iya. Yeah.
0: Lamun beunang teh, Dek,
1: dik dibikeun ka lanceuk aing.
2: Ya kitu nya ta tuh.
1: Sabab aing mah geus tilu pamajikan.
2: Nanya.
1: Tilu ge anu balik pamajikan aing mah.
2: Saha?
1: Nu hiji.
2: Mata?
1: Buaya.
2: Hei, anu siji deui?
1: Siji deui oray.
2: Nomor 3 teh naon tah?
1: Nomor 3 buta.
2: Coba oray buaya.
1: Anu baleng aing mah mamajikan teh.
2: Tuh, ngan teh abadaya.
1: Kebleng.
2: Naon satu tadi?
1: Mamajikan aing anu baleng.
3: Abadaya,
0: mon. Oh, jadi lamun beunang, lamun eleh teh eta jago saemara teh putri teh dibikeun ka lanceuk anjeun Wijakangga.
1: Iye.
0: Sae. Geus apa kena pelaturan saemara?
1: Acan.
0: Hiji pelaturan saemara teh teu dibenerkeun mawa pakarang kangkang pelewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu mang dibawa ka pangalengan.
1: Nggih.
0: Dua. Teu dibenerkeun nyolok panon, nyekek jeung najong larangan.
1: Iye. Jadi aing ulah sulak solo.
0: Ulah.
1: Halus.
2: Sembarangan nyolok.
1: Sajabeh nanti kitu.
0: Katilungna teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat boh ti pihak jago tapi ieu kudu bebas ku cara hukum saemara.
1: Iya.
0: Satuju?
1: Satuju.
0: Nuhun. Lamun satuju mah. Tega lara.
1: Tega.
0: Pati?
1: Tega.
0: Halus. Eh, Parisia gerak-gerak Parisia gerak-gerak
2: Parisia
0: gerak-gerak
1: Parisia gerak-gerak
0: Parisia gerak-gerak Malah antos Parisia
2: gerak-gerak Malah antos
0: Parisia
2: gerak-gerak
0: Brahmana timana Parisia gerak-gerak
2: Brahmana
0: ya Brahmana para penonton iya Brahmana di kampung ahli cakra
2: Brahmana
1: timana Timana Parisia
0: di kampung ahli cakra
1: iya
0: Larana teh Balawa.
1: Balawa. Bilawa.
0: Bilawa.
1: Bilawa.
0: Atuh ku kituna dina waktos ieu mangga urang ngawitan wae dihaturkeun ka jago saemara. Aman. Ari ganna mana? Supados. Dina waktos ieu ka panitia kamar jago supados engal dangdanan eta jago samara. Barang saweg nyatana Iraden Dresta Jumena nujuawan sarang nguningakeun ieu Brahmana ti kampung Alicakra. Aya nu loncat ti palih haler lompat ka tengah lapangan daya sanes aradea atanapi karna.
1: lulumpatan nepangan Paricia.
0: Eh, Paricia!
1: Daya sanes iara dea.
0: Rumpas sakalpat lampet nga jug-jug kapayunan Paricia Saimara al kakasih Dresta Jumuna. Daguan Paricia Saimara!
1: Aya naon itu nu tadi teh anak kusir teh euy lulumpatan di lapang euy naon
0: euy kelanon Paricia Dagoan nah jiga arah teh teh anu tadi itu ulah sakit

dia nafsu lah guduk-guduk amarah nutuk kawadahan maksad nyeksikan panitia barinya nak hiji keris

0: Masalah.
1: Eh. Oh. Kenal di anak kusir nih.
0: Cicing siapa lagi? Ayah naon ieu nodongkeun keris ka kaula? Ayah naon dia? Abong kena leta setulangan biwir si diwengku. Geuleuh kunaon ngewa kunaon ka arah dia? Kek-kek ari kitu naon arah dia? Asa teu kaarti ku akal kalau naon itu ujug-ujug di popoto parijeun nodongkeun hijip pusaka eta?
1: Yeah. Kadenge keneh tur ka saksi ku sareng.
2: Nong toreng terima.
0: Bibit teh saya marah tur pikaki wari ka panji peraturan teh. Ku kaula ge kadenge sareng di geus apalin.
2: Yeuh.
0: Anu dibenerkeun milu saya marah teh ti golongan satria jeung ti golongan aria. Nang aja nyerita asa kabina-bina.
3: Nyolok matanya.
0: Nyolok mata bun selik dihareupeun kaula, ieu dihareupeun kaula. Kaula masih keneh lalajo ayeuna.
4: Nyolok mata, Kep. Mata
0: ewon geus. Ieu teh yakin saya marah teh ti golongan satria jeung ti golongan aria ayeuna, golongan brahmana diabuskeun atuh da ieu mamangkuk teh sajajar jeung kaula. Tuh
5: kudang do. Kitu
0: atuh deui. Kabina-bina. Iya peraturan tapi kadi kia-kia ker karena dicaci, dimaki, dihina, dipitnah tematak jadi nyeri.
2: Maya.
0: Tapi lamun kaula ngadenge hukum geus dibulit-bulit mode kia pang ijit-ijit nak ker karena ker arah dia tongah hurian tongah hurian ke arah dia dres taju mana kami nabi nak atau sarawi yang hianat ke negara jeng ke bangsa anjir sorangan
3: binasa keke timat
0: sarawi jeng akan unturkan bibawa jeng komara anjir sorangan oge negara oge bangsa temu hati jeng syurikan atau batur oge ngan meren batur maka pihilan kuresep tengah denge sote celik karena ngadenge yin yin di golongan brahmana diabuskan kapan kalau kisah dua golongan brahmana
3: bisa dibilang hilah ya
0: benar sop deh kumana kalah seri mana seri saja mana karena anapa nah memang nak anjir setengah denge karena peraturan anu anyar timimiti kejadian iya perang iya saya marah tipe kahiji nupika genep belas saya marah teh memang pelaturan anak ti golongan satria jeung ti golongan aria tapi kapan kulantaran peminat geus beak kita tadi kaula cocorowokan cocorowokan kita tadi ieu teh kapan aya pelaturan anu anyar
3: nah ka mana wae atuh
0: kampung nah ka mana wae atuh ari anjeun meureun aja teh samat bongoh meureun
5: ngerok meureun
0: cing pikir di peraturan anu ajar gerapek kata jangkut kalau pun jadi
1: lilapkeun waktu gebleng
3: matak jengkel ieu mah yeuh
1: anak kusir mah jingga ka itu
0: ieu Bima anu ngaku bilawa memang anu aya di sapengkeureun aradea ku kituna ditepak bujurna ieu adipati Karna ku tarik-tarikna tanaga sadayana oge dugi ka arolohok ningali Karna ditepak ti satu kangeunana ngasleng malihanan ngaliwatan anu nonton sadayana pada kaget.
1: Itu Brahmana tanaga rupi ka kitu. Ya, jadi tumpangan deui, tumpangan deui, tumpangan deui.
0: Jadi.
1: Sabaraha, sabaraha deui.
3: Pak Kantor, Pak Kantor.
0: Raden Drestajumena oge kaget ningali tanaga ieu bilawa. eta tanah gak ditepak di tukang nana eta rada nepi ka ngaceng kitu.
5: Atuh. Hebring
1: mah tuh. Tolong carita saburu-buru gradalokeun jago saya mah. Anu ngaran ari ganda mana?
0: Saya mangga tuh urang kawitan wae mah.
3: Ayo dor,
0: gara-gara. Urang kawitan mangga jago saya mah paman pati ari ganda mana sumbing.
1: Ya. Ya kumaha jiro matur.

0: Atuh ningakeun ieu paman, aya Brahmana anu bade ngiring sae mara.
1: Waduh. Teu kasembada kieu awakna sagarana.
0: Hay kakasina teh bilawa.
1: Urang mana cenah?
0: Ti kampung ahli sakra paman.
1: Anjeun anu ngaran Bilawa, ora kopi nu gawe. Teu kaguntem kitu. Tumpangan ait ah. Dogat ah. Urang ahli cakra urang kepenu gawe anjin gis bulut tekad tegalana tegapati aku sing tegalana tegapati bogoh ka putri lain putri dek dikawinkan kalancek aing dikibikin
2: oh dek belaan lancek
1: bongana aing gis bihulaan kawin ngarung hal aing
2: bener tegalana tegapati
1: urang kepenu gawe gunakan kaulegana mana aku Bilawa.
2: Lamun segaya Bima muatu kieu pangadeganana. Dedeg pangadeganana awakna. Ngan dihianatan ku itu tu urang-urang Kurawa geuning masih keneh lalalajo.
3: Kejem.
1: Coba-coba Bilawa urang pada-pada ku pikiran pati. Meangan jodoh agan putih. Ayo, para-para.
0: Angga, wilujang.
4: Itu nu kapihatur dina carios wayang sembara Drupadi dalang asmanana Sunandar Sunaria
0: Bilawa
4: jasi mungkin sapunten kakirangan anak wilujang lalason kasadayana paturai insyaallah dengan kuis nubaka wengi wengi ahad nubaka sumping orang makasarangan dina carios wayang acara ekanggo carios orang tutup kubilahi topik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu ayat di Palitikaler sasat pacunang anu kakasih Raden Kakrasana sareng Narayana. Aduh, kakang mas tingali itu.
1: Uluh, hebat di Brahmana dirinya.
0: Duh, nah asa curiga kaula. Da yakin ieu pangrasa teh dulur kaula panawa teh teu acan maot.
1: Doi,
0: sumuhun panawa teh teu acan maot.
1: Olah nah, make jeung acan bae. Parsidik surat kabarna ge nyebar ka mana-mana. Parsidik tutung gedepan, paduruk di bale segala-gala. Alah
0: mukina, Pak. Tapi ieu pangrasa kaula teu bisa dipicin ieu, moal bisa dipaling. Yakin bahwa ieu Bima teh. Salah pun tanya pada keluar sekedap.
1: Dengau ni.
0: Sekedap pada keluar.
1: Wih, pemulihkan urut apanya?
0: Oh, saya.
1: Pemulihkan pijuk kupat dahu, ya kupat dahu.
0: Saya. Raden Narayana, putra mahkota negara Mandura. Mencilkan anjin keluar tina tempat peminat. Margi badena lungtik eta jama anu opatan teh dipicin sasir yakin ieu panawa ieu ari Bibi Kunti di mana ayeuna ngaha aya keneh kabeneran itu aya anu duh tu geuning da yakin eta teh pawonganna anu keur dagang teh
3: oleh panasaran
0: eta nu dik mang
5: ya. Bari beser den. Jang.
3: Kang,
5: mun teu salah eta Raden Narayana teh ya. Kitu
3: teh kang keneh datang
5: ye. Kungsi ngasuh bari teu dewek.
3: Loh,
5: geuning. Awak lagi hideung.
3: Heeh. Lamun keneh sakah.
0: Kareu sakedap, Mang.
5: Sae, Den. Aya naon? Rek bade ieu meser korek api.
0: Ke kaula bade tumaras dupi Mang teh saha ngalam.
5: Da abdi mah nu jualan tong make jeung pencak api jeung nu ujar jualan mah ieu bade meser moal.
3: Aduh. Palaya naon tah?
0: Eta naon eta? Kue naon buleud?
5: Tah ieu teh tatakan.
0: Sugan teh kue.
5: Nah da sami ge buleud. Kan beda teh ami sungkur rawas geura ngerekes.
0: Tatakan kudu didahar ku kaula.
5: Iduh, ampun jeung.
3: Kana diplastikan apa?
5: Ya ieu atuh. Beuli bari di pasir ieu rokok nu diseungeut ku abdi. Tuh.
0: Lah, ongkorek dijual, ongkorek diundur ku serangan.
5: Oke, geus kuntungna dijual ku abdi. Ampun cing.
3: Taker.
5: Mang, kaulah teh asa samar-samar ka Mang teh. Asa geus pangih kitu. Nanti teh peuceung bejakeun euy. Da dewek mah nyaho cu.
3: Iya, Kang teh atuh.
5: Ari Mang teh saha? Abdi, nya? Anu katelah mah cucun.
3: Kana asa ageur.
5: Aduh, atuh nepi oten. Anu laras Mang, anu lemas. Saha? Abdi, cucun jumaharani. Beli bade. Eta pasien sapatu aja.
3: Tiduran sawit.
5: Tiduran sawit.
6: Iman teh eta tah.
3: Maharani teh ya, toko Maharani.
5: Toko Maharani duren sawit bilih meryogikeun sapatu, rupi-rupi sapatu dinya aya. Hebat. Tong boros sapatu jelema. Sapatu sireum aya.
3: Karek
5: yang halus. Ampun. Mang teh saha nu leres Mang? Jun eta abdi mah. Ucun. Aik Mang kenal sareng itu tuh nonton opatan tuh. Brahmana nu opatan? Nu itu nu ada acuk bodas nya? Henteu. Ning anjeun tadi jiga nu ngobrol jeung eta jiga nu wawuh. Ah, gumeh langanan nih sebarang beli kabli. Aduh, dah sidik ya teh putrana Bapak Semar aja teh. Asyane sih. Mang, caritakeun ka kaula. Kaula sanggup pikeun ngon si Rusia anu bakal dicaritakeun kumaha. Moal abdi mah dibejakeun ngamak. Rusia itu lamun dibejakeun ku abdi, wah abdi diteungeulan. Geus kapangih ku kitu oge. Udah dibejakeun Rusia cek Bapak oge. Cek Bapak saha? Sih Bapak abdi Semar. Oh nya. Jadi anjeun teh astajinga. Ih, sanes. Abdi teh Rusia. Abdi teh entong aku astajinga kudu ngaku kandong bolong. Eh, kandong bolong. Kudu ngaku naya genggong. Nya. Tuh itu anu panjang irungna tuh dulur abdi keneh teh. Ulah dibejakeun dulur abdi omat. Di Rusia. Barang teh sidawala. Nya, bener. Itu hari itu nuker gelut, saha nuker gelut jenggana mana? Eta oge teh meunang komo eta mah. Rusia pisan eta teh juragan Bima nuker gelut teh ulah dibejakeun. Terus. Ieu teh kapan kabejakeun panawate ka duru? Sumuhun parantos maot panawate na teh.
3: Terus ancur.
5: Nya, ai anu maot ka duru teh saha? Sumun panawa nanging ulah dibejakeun panawa. Padahal nu kaduruk mah eta teh nu milu syareh ari teteh. Jadi ulah dibejakeun tetepe anu kaduruk teh panawa. Kitu iceh. Jadi Rusia hantong noroskeun ka abdi, jadi abdi mah moal blak-blakan. Taroskeun kitu. Ka saha tuh ka tukang cenol? Abdi mah dipahing.
0: Nya, yakin ye panawa. Kakang kakasana.
5: Ya, eta teh panawa, eta teh Bima nu keur gelut teh.
0: Oh iya. Pasini pae.
5: Sumuhun. Cenah anu paeh mah nu milu sare hari teteh dina bale, genepan.
0: Aduh. Ceritanya geuna demi kunti di mana?
5: Aduh. Iya, kayak atuh kalau bakawang Sule. Jelema nyalukan wae ka dewek meulih henteu geura. Nya atuh da kudu naon nu dibeuli ku kaula teh geuning teu mawa naon-naon. Da barangna mah di ditu di toko. Beuli meryogikeun mobil, mobil urut.
3: Aye mana tekan?
5: Boh mobil weuteu. Bade cash, bade kredit.
3: Tuker tambah bi.
5: Bilih bade tuker tambah tina naon. Di mana? Cari paling wetan. Otista motor. Otista motor Jalan Muhammad Ramdan. Nomor 121. Telepon 471218. Mobil. Otista motor. Pak Haji Deden Wahyudin. Ya, jadi.
3: Balik ah.
5: Mang. Rek nanyakan sekali ini. Entong, Rusia. Tah, dibere duit 10.000 tah. Cuman ayah artosnya mah ditampi nanging abdi mau abdi beja. Ari bibi kunti nali berata di mana? Abdi teh dicarekan namun ngabejakeun sabab eta Dewi Kunti teh aya di toko emas, aya di toko emas Minarva 7 ruti Paliwetan, abdi teh ulah bebeja. Jadi teh meunang bebeja hampura we mau dibejakeun. Nya atas. Nah, dikasirin pisannya jelema ye.
0: Oye.
5: Nya, Bibi Kunti aya di toko emas.
1: Aduh, bobot. Urang tepungan heula yeuh.
5: Mangga. Kalayan ieu mudah-mudahan sing aya pernah tengkon Gusti kagungan Bima, sing hasil Bima. Aya naon-naon mah akan dek bantuan ti satukangeun.
1: Bima lan kana mana istuning seret simeneran banting binantingan. Nanging beki dia Bima beki kaseret ku ieu kana mana maung kana gagana mana nandingan badak sawidak.

0: Dagangna dulu urang atuh danaha make mulu sae mara. Tengteringeun Kakang Pilawana atuh make ngiring sae mara.
1: Aduh,
0: Kakang Pilawana. Kumaha wae atuh? Dawala.
2: Buka tuh kulanda parantos boborot ku geti.
1: Aduh,
3: khawatirin Kang. Kare Kang.
2: Duluan dewek dieu.
3: Mawai
2: teteh. Ah, dapur euy.
3: Tukang.
2: Aing sing meunang wiwirang we dulu.
3: Nya pasti atuh aing meunang eta mah.
2: Ah, ampun jeung guru kumaha aing geus dieu dulu.
3: Kumaha Kang ieu mutan.
2: Dapur euy dunungan dewe.
0: Kakang Semar, iya jeung. Tulungan itu Bima. Geus kokosodan tapi naha hudang deui ngalawan deui da puguh kitu jeung kitu. Sedengkeun ieu waktu geus hampir jadi ka sore kudu kumaha Kang hidup Kang amuing amuing katunah make ngiring sae mara da teu dititah ka Kang Semar
1: tobat
0: usuk alang siang dunungan deuh Yang
3: muhun tuh
0: bisa amuing amuing
3: cing
0: waktunya ngemana si Dawala si asa jingan ya
3: Kang
0: biar si keneh di dia ya
3: kita meka paling kuruan nama ya tak
0: udah kumaha Kang tulungan itu dulur kaula duka disun lain duka-duka saya atinun saya kumaha upami kiewesin upami eta juragan Bilawa ngareret kapalih dia agante kedah ngacungkan iya tah naon eta ieu teh daun seureuh daun seureuh tuluy kudu dikumaha nyana krok-krok hiji sadayana kedah nyepengan ieu daun seureuh upami Gusti Bima ngareret kapalih dia eta teh seureuh kedah ditojos ditojos kumaha supados uningaeun juragan Bima yen eta teh merebeja. Yen kuku pancanaka kedah digunakeun. Kapan teu bisa ngagunakeun pakarang? Ih, dari kuku masa des pakarang eta mah kuku seun.
3: Benten deui eta
0: Unya. Ya tuh teu nanaon sajabana ti kitu Kakang Semar ge kudu bisa usaha kumaha carana?
1: Hae, premios.
3: Kapalnya tahu atah kulon
1: Kang.
2: Naon cenah Jang?
3: Itu disaun itu ku bapak itu.
2: Ah, tadi sih.
3: Inya Kang.
2: Sembah kaprihatur, heuk syukur. Kumaha dagang teh payu?
0: Puguh beak jeung modal-modalna.
3: Dagangna bae.
2: Iya. Nah, sia. Ayarana tadi teh ngajak Suri menta jajan dibikeun ku abdi teh.
1: Cucungeun sia.
3: Pamolang.
2: Elodan kitu.
0: Heeh, hawa duit.
3: Takrarana.
2: Hayu pek teh sugan teh awewe asli pek banci. Geus yang geus.
3: Kene banci ge daya khususna.
2: Wayahna silain kudu usaha. Usaha naon? Yang dunungan silain hadunungan urang teh yakin deuleu bakal kadese. Da eta atuh bader makin milu sae maranya.
1: Heuh ku kituna Jang.
2: Tak urang salah tu pawongan, piraku dek ngantep boga dunungan kitu.
3: Tong jawab urang
2: teh ka sahak jeung sakawajiban geus manunggal Jang.
1: Ye.
3: Sakumaha?
1: Berarti
0: kudu kumaha? Eueuh deui ieu teh juragan Bima teh kudu ngagunakeun pancanakana kudu ngagunakeun kuku.
3: Eta kana mah yeuh mah.
2: Panteu meunang mah pakarang. Teu meunang make pakarang. Cara na beda deui, Jang, itu mah pakarang da ieu mah kuku. Tawayahna ku si lain bejaan. Di bejaan ka mana?
1: Di bejaan ka itu bergub.
3: Ngaja ka itu akan nguasa.
4: Anu sasorok ku aja urang kan.
2: Atu, bapa teh sarua jeung maehan abdi.
1: Nah,
2: itu teh nu ngajaga teh tentara wungkul para petugas. Abdi ka jero mah mati ditewak.
3: Bapati ibu
2: jang ditebakeun. Ari ku kitu teh mah normal, nu normal ditewak teh aya nu gelo mah henteu wayahna we kudu gegeloan.
0: Batur mah ka anak teh nganangna nganengna ieu mah ngadon titah gelo.
3: Yang sanggeur bagus.
2: Gegeloan, bergug. Lain gelonyaan. Jig sagala pake ku sileung bejaan. Saya atuh kulan balik nyaosan pancen bapak we. Heuh bijak. Dawala sagala dipake diterap-terapkeun dina awakna nyampeurkeun ka nu oko begalan pati. Atuh nu nonton surah kamal. Hei, aya nu geura.
4: Sisi
2: kentang, kawan heh. Hehehe, kalau kau kau kau.
4: Hei, sisi hari hari siang hari.
2: Dah pukul ye nu gelo pada ngantep. Barang pantes dugi kapayunan Bima, ku dawala diwartosian yen kedangannya tukupan sanaka seureuh ditojos tojos kurokrat. Atu Bima ngarti ku kitu na ieu ganda mana. Barang bade ngarontok deui ambles pisan pancana kana kana angin.

0: balikadna para Kurawa sadayana. Wayana Bima parantos hasil bari direbut puting di papalungan. Kukituna Bima ngamuk ieu Dewi Drupadi dirontok tur di sangkeh ku Bima. Bima diudak-udak ku jaman rek ngarebut aya tangkal caringin dirabut ku Bima. Jelaran ieu aji mungkal jimatna parantos ngancik di Bima. Wayana amanat gana manah kena diseuseup bujana atuh ajian mungkal jimat parantos ngalih ka ieu Bima. Sajabina ti kitu seungitna ka Arjuna sorana engke bakal ngancik di Raden Gatotkaca anu masih keneh dikandung ku Arimi dina waktu sieu. Kecaringin dibuntang banting sadayana para Kurawa budak katawuran. Kalayan tekantun bantosan Raden Narayana Raden Kakrasana atuh sadayana kalayan mangga kulia idinya
1: abuh karna yen panawa masih keneh aya
0: panawa masih keneh hirup nyebar ka mana-mana yen panawa masih keneh hirup pomo urang Kurawa mah bingung kudu kumaha carana. Itu kayanana anu temahna Iwijakangka tanah Yudhistira ditikahkeun ka Dewi Drupadi tur Prabu Drupada bunga nu taya papadana ku ayana kagungan mantu Pandawa. Jadi dia nikahna Raden Wijakangka atanapi lalampahan saemara Drupadi nikahna Yudhistira. Hapunten tina nu pihak kapatan sareng kakiranganna ilalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang si Betaka.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin fa inna lanadunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Shadaqallahul adzim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Sukapura di mana wae ayana wilujeng tepang deui sareng Kang Ahmad dina enjing-enjing ieu di radio Sukapura Karang Nunggal. Anu salamina nyarengan kana rohangan sareng lolongkrang waktos bapak-bapak kali ibu-ibu sadayana oge para nanoman wilujeng enjing wilujeng boboran Idul Adha 1447 Hijriah. Mugia kanikmatan gagantingna henteu naekeun kolesterol. Ya Allah. Bapak-bapak, darawang sadayana, ibu-ibu, alhamdulillahnya mugia kasehatan salamina nyarengan ka urang sadayana. Wilujeng enjing ka urang bojong asih anu ari calan dina Ahad ayeuna mah teh pangaosan. Anu kalorompok Kang cenah irang ngaos teu aya Ahad ayeuna mah teu aya pangaosan. Oke, diwartosan. Di SMS shot messaging service ka para pedagang sing marajeng sing barokah urang Culamega daramang urang Culamega sat Culamega urang Cipatujah sat Cipatujah urang Cikalong urang Cimerak Kabupaten Pangandaran urang Cimerak kuma daramang kamari parantos ngaguar hapunten saalitnya name aya lagu relevansina saya pisan. Eta teh lagu teh tahun 2000-an pami telepat menye. Nasi Daria, Duka Nidaria eta teh. Bom nuklir. Temana bom nuklir. Kalau bom nuklir itu bagus, kenapa Iran dilarang punya? Kalau bom nuklir jelek, kenapa Amerika dan Israel punya? Bahkan ratusan hulu ledak nuklir. Fatwa Imam Khomeini. Nuklir digunakan untuk pertanian, kedokteran, listrik, ya, dan lain-lain kemaslahatan umat. Amerika, bom nuklir digunakan untuk menakut-nakuti, teror, tipu-tipu, dan lain-lain. Tinggal milih mana jalur kiri, mana jalur kanan. Ngan lamun Amerika jeung Israel mah, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri ngajak damai malawe ngak bom gelo. Jadi Amerika megelo matak Donald Trump sakedap dige bakal kena ku Al-Qur'an sapahatun atawa dolalatun. Amin. Amin kan atuh aing ngadoakeun teu puguh manu gelo gitu nya. Sapahatun atanapi dolalatun. Naon dolalatun? Dolalatun mubin. Kamari dina konsep Al-Qur'an anu dialamatkeun ku al-mala'u minal kafirin kasaha ka Nabi Nuh alaihissalam. Dolalu mubin teh ODGJ. Apa itu ODGJ? ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Jadi Nabi Nuh teh ku mala'u min qaumihi ku para gegede Nabi Nuh mah disebat ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang gagal pikiran, orang gagal perilaku, orang gagal perasaan. Akhirnya hirup pinuh ku penderitaan, gagal melaksanakan fungsi kehidupan. Telengesnya, karena Nabi nepi ka ODGJ. Ansatrasna Nabi Hud mah ODDP disebutna teh. Naon ODDP? Orang dengan disabilitas psikososial.
Saeutik cageurna berarti loba geringna ceuk saeta teh ceuk umatna kitu nya disebutna teh sapahatun. Upami sapahatun mah ODDP, upami dolalum mubin mah ODGJ. Istilahna teu raosnya keun urang kafir wajar nyebat kitu ge. Kesimpulan anu kamari heula, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Nuh anu naros kana nomor anu Kang Ahmad. Aya Nabi Nuh teh putra saha Nuh bin Lamik. Jadi Nuh teh ramana teh Lamik. Aya Lamik putra saha putra Musawwalak. Musawwalak, ari Musawwalak putra saha putra Nabi Sit. Ari Nabi Sit putra saha putra Nabi Adam. Jadi Nabi Nuh nyebat tuang Rama ka Bapak Lamik, nyebat Aki ka Mawasyalak, nyebat Uyut ka Nabi Sit, nyebat Bao ka Nabi Adam. Jadi Nabi Nuh teh Nabi nu katilu anu wajib kauninga dina Al-Qur'an nyaeta Bao na Nabi Adam alaihis salam, Bao na Siti Hawa alaihas salam. Ya, Nabi Adam gaduh putra Nabi Sit, Nabi Sit gaduh putra Musawwalak, Musawwalak gaduh putra Lamik, Lamik gaduh putra Nabi Nuh alaihis salam. Ti jalur Qabil, sanes ti jalur Habil. Ai kaumna naon? Kaumna tadi sebatna teh kaum Nuh. Kaum Nuh atanapi Bani Rasib nya. Bani Rasib atanapi kaum Nuh. Ari Nabi Nuh teh nu disembahna teh umatna teh nyata nyemah patung pagan, bahasa legegna teh pagan, paganisme. Ai lokasina teh tempatna teh nya pilemuranna teh di beulah kiduleun Irak baheula, di beulah kiduleun Babilonia. Bihari Kiwari mah disebat kota Kufah. Jadi kota Kufah teh Kiwari Bihari na namanya eta pusat peradaban anu dinabian ku Nabi Nuh alaihis salam. Masyarakatna teh doraka luar biasa, bedegongna kedeplik pisan anti tauhid. Patungna nu terkenal hiji Wood, dua Suwa, tilu Yagut, opat Yauk, lima Nasr. Aya limanya. Loba disemah lima anak-anaknya. Wood, Suwa, Yagut, Yauk, sarang Nasr. Dakwahna lamina 850 tahun. Anu iman sabara urang? 80 urang.

ayat Al-Quran upami dicek celok sokalah non absur gitunya absur teraskan bapak-bapak ibu-ibu oge para nonoman wa ila adin salajengna ka kaum ad ari nabi Nuh makamari disebat nate kaum Nuh atanapi naon atanapi kaum rasib nya ka nabi Nuh mah naon wa ila adin sareng ka kaum ad ahohum diutus dulurna nyaeta Hud nabi Hud alaihis salam nabi Nuh ti kalangan bani rasib ti kalangan kaum nabi Nuh nabi Hud oge sami ti kalangan nabi Hud ti kalangan umat nabi Hud. Jadi jarang arang nabi anu beda beda kampung, beda golongan, beda kulit, beda beda rambut. Jarang, tapi sadayana ge ti kalangan manehanana. Bahasana sami, budayana sami, teras ayeuna lokasina oge sami, mung akidah anu beda. Itunya, anu hiji anti tauhid, anu hiji rapat pisan sareng tauhid kutub tauhid jeung kutub anti tauhidnya terus bertolak belakang teori fisika nah seperti itu wa ila adin akhuhum hudan ka kaum ad Allah subhanahu wa taala ngutus ti kalangan manehanana hudan jenengan nabi Hud sok angge ngaran murang kali nya ngaran tuang putra Hud teh Jang Hud gitu. Eta teh jenengan para nabi daripada Robet, Robet Koko. Dibalikeun cilaka jadi Koko Robet. Hudan, Hud Nabi Hud alaihis salam. Kumaha pesan spiritualna Nabi Hud alaihis salam? Qala ya qaumi budullaha. Qala ngapesen Nabi Hud ya kaum hei kaum kaula ubudullaha kudu aribadah anjeun ka Allah malakum teu aya keur aranjeun min ilahin ti Allah anu wajib diibadahan goiruhu sarianti Allah subhanahu wa taala nya da sadayana ge para nabi mah kitu nyebatkeun teh ubudullaha malakum min ilahin goiruh. Ngan bentana teh tungtungna upami Nabi Hud mah tungtung ayatna teh apala tatakun upami Nabi Nuh alaihi salam mah tungtungna teh la'allakum turhamun nya la'allakum turhamun tungtungna teh nya jadi pesan spiritualna ti Nabi Hud alaihi salam hei kaum kaula, rakyat kaula, masyarakat kaula, istri pamegat sepuh anom anu paras akil balig. Akil teh boga akal, sampurna akalna, balig teh cukup yuswa 15 tahun. Di pamegat di istri, nya sanajan tengimpen jima atanapi kakara yuswa 8 tahun tapi tos ngimpen jima atanapi kanggo istri mah tos kena ku heta eta ukuran akil balig lain balig ai balig mah bener na basuna sing balig atuh nuar cau teh eta geutahna mani ka mana meni heg baju bodas balig eta mah balig mah cukup umur hartina teh dewa dewasa tanya dewasa umurna nya tegap awakna normal emutanana apala tatakun kunaun aranjeun henteu tarakwa ka Allah subhanahu wa taala. Jadi komitmen ketakwaan umat Nabi Hud dipertanyakan ku Nabi Hud alaihissalam. Apala tatakun kunaon aranjeun teu takwa ka Allah subhanahu wa taala. Padahal malakum min ilahin ghairuhu teu aya keur aranjeun pangeran wajib di badan iwal Allah subhanahu wa taala. Kamari Nabi Nuh kitu deui nyarios nana tehnya. Malakum min ilahin ghairuh. Jadi pesan-pesan tauhidna teh saminya. Sami. Malakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh nyarios kitu. Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud sami kitu nyebatna teh. Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh.
nya.

itu. Jadi pesan-pesan spiritual ti Nabi Hud alaihissalam ka umat nana teh kudu ibadah ka Allah margi teu aya deui ilah, teu aya deui Allah anu wajib diibadahan iwalti Allah Subhanahu wa taala, tapi teu tarakwa marana teu ngagarugu. Maka dipertanyakan ku Nabi Hud komitmen ketakwaanana, komitmen rasa sieuna umatna, komitmen ayeuna ketaatan mutlak ka Allah Subhanahu wa taala teu dilaksanakeun, maka timbul panalek apala tatakun kunaon aranjeun teu takwa, teu tarakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyangangang atuh qolal malaul ladzina kafaru min qaumihi. Upami kamari madina Nabi Nuh, qolal mala'u min qaumihi inna la naroka fi dolalim mubin. Ngajawab para gegeden ti kaumna Nabi Nuh, kamari la inna lana inna la naroka saesna kami teu ningali ka anjeun Nuh fi dolalim mubin iwaldina kasasaran anu nyata, otak sungsang, sesat konstruksi berpikirna salah gitunya. Upami kaum Nabi Hud makir ngawalarna teh qolal mala'u, sami mala'u nama qolal mala'ul ladina kafaru, ngawal ngajawab jelema-jelema para gegeden nyaeta ti jalma-jalma nu kafir min kaumhi ti kaumna Nabi Hud alaihi salam, inna la naroka pisapahatin. Saestuna kaula teningali ka anjeun, saestuna kaula ningali ka anjeun Hud pisapahatin aya dina ODDP, stres. ODDP nyebutna teh orang dengan disabilitas psikososial. Aya kelainan naon? Kelainan ayeuna berpikir, kelainan berperilaku, kelainan berperasaan. Persi anu kontra kasaha ka Nabi Hud alaihis salam. Wa inna lana dunnuka minal kadibin. Jeung kaula nyata ningali ka anjeun teh Hud minal kadibin, ti sawareh jalma-jalma penebar hoax, penebar kebohongan, tipu-tipu, standar ganda dan lain-lainnya. Jadi moyoknya teh luar biasa, otak sungsang, stres, ODDP. Pamika Nabi Nuh mah nyebatna teh ODGJ nya, orang dalam kesesatan jiwa. Kalau upamika Nabi Hud mah naon? ODDP, orang dalam disabilitas psikososial. Kejam pisan. Jadi label mala'u, orang-orang kafir dina jaman harita nu ka Nabi Nuh, kafir ayeuna ka Nabi Hud. Eueuh bedana anu hiji nyebatna teh dolalum mubin, anu hiji deui sapahatun nya teras kadibun nya, stres jeung tukang bohong. Lamun ka Nabi Nuh mah ayeuna nyebatna teh otak sungsang, dolalim mubin, pi dolalim mubin dina kasasaran anu nyata nya. Kejamnya, kejam atuh. Komo geus dipeuheulaan ku kakeuheul kebencian, ya bener ge salah, komo salah. Diwalar ku saha ku Nabi Hud alaihissalam, kola ngawalar Nabi Hud, ya qaumi, hei kaumku, hei masyarakat, hei rakyat, laisa bi safahatun, teu kuring mah teu stres, teu ODDP, teu orang dalam disabilitas psikososial. Walakinni rasulum mir rabbil alamin, tapi kaula mah rasul utusan mir rabbil alamin, ti pangeran anu murbeng sakabeh alam. Eta walaran sa walaran Nabi Hud, ai walaran Nabi Nuh kamari kumaha dihina kitu teh. Inni ahopu alaikum adaba yaumin adim, kuring mamepelingan ka anjeun teh bakatnya siun aranjeun diadab ku Allah dina poe kiamahnya. Jadi air susu dibalas air
tuba. Ngawalana teh kitu Nabi Nuh. Laisa bi dolalatun teh kuring mate sasarnya. Tesasar kaulama. Ubaligukum risalati kaulama nepikeun ayat-ayat Allah. Nya. Teras wa'an sohulakum kaulama. Merepepeli ngambejaan kanjen. Hirup teh aya resiko surga jeung neraka. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Kaulanya ho dipiwa'anon. Dipasihan terangku Allah ma la ta'lamun. Naon anu anjen te arapal. Nabi Hud sami dikecap nate kitu. Ubaligukum sami. Nabi Nuh kamari ubaligukum risalati robbi. Sami Nabi Hud oge ubaligukum risalati robbi. Wa ana lakum nasihun amin. Pami kamari ma Nabi Nuh wa ansohu lakum. Ari Nabi Hud ma wa ana lakum nasihun amin. Ubaligukum risalati robbi nama sami. Kunaon Nabi Hud ubaligukum. Nabi Hud ubaligukum. Nabi Nuh ubaligukum. Nabi Muhammad gesami ubaligukum risalati robbi. Margi para nabi wajib kasipatan kusipat tablig. Tablig. Nah, hasilnya tablig. Nepikeun. Ngadugikeun risalah Allah. Maka di dia kalimatnya risalati robbi. Nyari salah pangeran kaula Nabi Nuh. Nabi Hud sami deui risa ubaligukum risalati robbi kaula nepikeun karanjeun kana risalah pangeran kaula. Nabi Muhammad oge sami nya margi sadaya nabi kasipatan kusipat tablig hartosna kedah ngadugikeun manawi. Dina salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya baligu anni walau ayah. Nya margi Rasul kasipatan kusipat tablig. Mung bedana redaksi kalimat saulat saalit dibedakeun. Dina salajengna au ajibt awa ajibtum angja akum dikrum mir robbikum. Yuh kaum kaula nah araranjeun teh kaget, heran, ngagebeg, ngarenyag. Nya araranjeun teh angja akum pedah ayeuna atanapi yen geus datang ka aranjeun dikrun pepeling mir robbikum ti pangeran aranjeun. Ngarenyag anjeun teh meunang pepeling ti pangeran aranjeun ngaliwatan kaula. Ala rojuli mingkum ngaliwatan hiji lalaki ti kaum aranjeun bahasana sarua jeung aranjeun tampilan fisikna sarua jeung aranjeun budayana sarua jeung aranjeun ngan akidah nu beda. Anjeun mah anti tauhid kaula mah leket tauhid eta nu ngabedakeunana. Fungsina liung dirokum keur mepelingan ka aranjeun. Wadkuru kukituna gera saladar aranjeun teh kaum kaula, kaum Nabi Hud. Id ja'alakum hulafa'a mimba'di kaumi Nuhin. Wajadakum pil holki bastoh. Id ja'alakum dina waktos ngajadikeun Allah subhanahu wa ta'ala ka aranjeun. Hulafa'a kholipah-kholipah. Pamingpin-pamingpin di bumi. Nah, batak lamun aja lemah anu benci karena khalifah eta teh otak nyengsol jiga nama bahasa na teh bahasa Al-Quran eta mangan lamun ka oknumna pek nu teu bener nu ngaku-ngaku khalifah tapi teu eucreug takol ari khalifah mah bahasa Al-Quran. Irja'alakum dina waktu ngajadikeun Allah subhanahu wa ta'ala ka aranjeun hulafa'a ka khalifah-khalifah pamingpin-pamingpin di bumi. Mimba di kaum Nuhin sabada kaum Nabi Nuh. Jadi tipayun kaum Nabi Nuh teras kaum Nabi Hud alaihi salam. Upami dipertanyakan tina aspek sejarah, tina aspek sosiologi, antropologi. Pangpayuna teh Nabi Nuh teras Nabi Hud alaihi salam. Mungkurun waktuna duka sabara tahun tah. Kedah diverifikasi kembali versi sejarah.
sejarah itu bukan sesuatu yang mutlak, tapi sejarah itu sesuatu yang harus dipertanyakan, digali ulang, dikaji ulang, dipikirkan ulang, direkonstruksi ulang dengan data-data baru dan pengetahuan-pengetahuan baru berdasarkan sumber-sumber sejarah primer, sumber-sumber sejarah sekunder, baik itu tafsirul Quran, hadis Nabi, atsar para sahabat, atanapi ayeuna kisah-kisah seputar ahlul bait, seputar para sahabat, seputar para aulia, seputar para ulama-ulama. Jadi wajadakum jeung parantos namihan Allah ka aranjeun hei kaum Hud pil holki dina penciptaan, tampilan fisik, kapasitas berpikir, bastotan kakuatan awak leuwih gagah, rupa awak leuwih ganteng, leuwih geulis. Jadi kaum Nabi Hud mah cara rakep tampilan fisikna teh. Aduh, fisikna teh pokona mah garulis, karasep gitu, awakna sasampayan gitu. Lain ieu mah dibere pakean teh anggere kitunya rupanana teh. Bastoh, bastoh teh hartinana teh dipasihan kakuatan fisik anu hade nya, sispek, atletis gitu nya awakna teh. Teras rupana teh rupawan, garanteng, karasep, pangambungna marancung, socana bulao gitu nya, rambutna sarae teh bastoh gitu, tampilan fisik menawan. Perbaikan genetiknya cek barudak mah nya. Nya bastoh. Jadi tampilan fisik kaum Nabi Nuh dibandingkan sareng tampilan fisik oge IQ Nabi Hud paling terkeneh, tampilan fisik Nabi Hud, kaum Nabi Hud paling terkeneh tampilan pemikiran kaum Nabi Hud. Dasarna wazadakum, ada aspek jad, peningkatannya, peningkatan kapasitasna, wawasanana. Da emang kitunya, zaman mah beuki maju teh beuki calerdas, beuki palinter gitu. Ya beuki palinter, baheula we baheula keur leutik, neme angka teh cepet ningali bulan lungsur ti rorompok teh bulan teh asa luhureun bengkok, nya buhureun rengkok kencang katuhun jalan. Teras majeng dugi ka cagak haji lon masih kene belah katuhu katinggalna teh bulan teh siga dicacaban. Anger buleudna mah kitu bulan naek kareun palay. Nah jiga luhureun suka asih eta tah suka tani lebet ayeuna ka sikukulu, nah siga di luhureun mana siga di luhureun burahol nya di lempengan eta apotek Mekar Ibu Haji. Jiga payunan pisan bulan teh gersok tingali ayeuna geda moncorong kene. Jiga payunan, tapi lebet ka batu curi masih ga kencangan jalan gitu nya bulan. Nah, urang-urang logilisasikeun. Nah, cana bulan ditingali teh cepet dirinya kitu buleudna sarua, ditingali ti eureun palay buleudna sarua, ditingali ti tenyo laut buleudna sarua, cikukulu buleudna sarua. Ah, bapak-bapak bilih bingung dina doa. Maca patihah saguruntul dibagikeun dina wa usulihim wa puruihim wa hawasiihim. Kumaha eta kabagianana? Da sapi hiji ge kamari digabeikeun ngaga ganting mah jadi laleutik padahal sapina teh sakintal. Sanes kitu ba teori doa mah. Doa mah saperti bulan tadi ditingali ti mamana ge kitu we buleudna teh jeung sinarna teh. Nya doa ge kitu. Ahli kubur 100 dikirim patihahna hiji kitu lebetna teh. Dugina

incu. Wahawa si ihim sengehnya. Bibi, emang, aki tigigir, nini tigigir, incu tigigir, tayatahawasi. Saruma kapasian gitu. Sayulillahi lahumul fatihah. Sami kapasian teh. Nya sapertikeun urang ningali bulan tadi titasi kitu bulan teh katingali buleud kitu caang tieureun palay kitu karang nungal ti culamega kitu nya padahal bulanna teh hiji nya tapi manfaat sinarna karaos ku sata ahli kubur ge kitu patihahna mah hiji nya tapi bakal kapasihan sadayana nya eta dialamatkeun ku wa usulihim wa furuihim wa hawasihim syai'ulillahi lahumul fatihah. Kerennya Pak, keren itu. Sok doakeun Ibu Rama, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu'ana. Atanapi Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasimadhulahuma wa jannata maswahuma. Doakan itu kurang sing rajin gitu nya. Ti bumi arek angkat ka pajaratan mangga gitu langkung saena mah angkat ka pajaratan hek diusap ditatap ma abah daramang gitu atuh kan didinya ge aya assalamualaikum ya ahlad diyar antum sabiquna wa ana insyaallahu lahikun ma bapak tipayun abi bakal nuturkeun gitu nya kan gitu Wihandi jadi umat Nabi Hud leuwih canggih, leuwih cerdas, leuwih tampilan fisikna leuwih hade sakumaha atura sakumaha kaunggal dina Al-Qur'an wazadakum fil khalqi basto. Allah nganingkatkeun kapasitas keilmuan kaum Nabi Hud tinimang kaum Nabi Nuh, tampilan fisikna langkung sispek langkung atletis, langkung garanteng, garulis tinimang umat Nabi Nuh. Nya, teras teknologi nage langkung majeng. Matak dina teknologi teknik sipil ayeuna kaum Nabi Hud mah luar biasa hebat. Mampu nyieun wangunan-wangunan anu diukir dina batu di sisi gunung. Nya, hebat gitu. Nah, diajabna ku Allah kunaon tina kabedegongan jeung kasombonganna. Kejamna keur atuh ku Allah diadabna. Kunaon dipasihan ayeuna angin ngagelebug anu mawa keusiknya. Keusik timur tengah luar biasa ditiupkeun ku angin dipake ngaruang kaum saha kaum Nabi Hud alaihissalam. Nyaeta disebut Al-Ahqab. Al-Ahqab. Al-Ahqab kaum Nabi Hud teh, kaum naon disebutna teh? Kaum Ad. Kaum Ad ari kaum Ad teh saha cikal bakal bangsa Arab. Matak cek Israel mah Semitik nya disebutna teh Semitik nya. Ngaku-ngaku mutlak manehna urang Arab teh. Padahal Arab asli mah saha? Kaum Nabi Hud alaihi salam. Eta teh Arab kuno. Arab kuno mundina Sunda magenengnya kabuyutan di Garut Hana Nguni Hana Mangke cenah geng Hana Nguni Hana Mangke ayeuna aprek-aprekan ka kabuyutan-kabuyutan nutur-nutur tapak lacaki Sunda jaman baheula memeh urang ayeuna disebut teh jaman Bihari ai Bihari teh baheula Kiwari ayeuna Hana Nguni Hana Mangke lamun naon aya nu ayeuna teh aya nu ti heula kitu nya. Arab kuno nya cicingna teh di pagunungan anu gunul teh eta tangkalan nu pinuh ku lebu matak disebut Al-Ahqab padang lebu padang pasir nya di mana eta ayeuna lemur teh ayeuna teh antara Oman sareng Yaman dua-duana ta Oman rek dibom ta ku Amerika ta Oman ayeuna ke bagernya teu cara Saudi Arabia jeung Uni Emirat Arab galak ka Iran nya ngarumasakeun dulur eta teh dulur saagama Oman antara Oman jeung Yaman atanapi Yaman sok sebat oge Hadramaut nya kumaha awakna tah kaum Ad teh awakna jarang kung badag wah tukang poli nya balad Jehragunez Jehragunez nya jadi ka Jehragunez teras

fisiknya luar biasa gagah. Gar agahnya enteting paleleye juga eceng kaleob gitunya. Teras ahli nyun bangunan. Disiksa ku Allah kunaon ku angin topan anu kacida pisan. Panasna barijeng ayeuna mawa lebu nepi ka dikerem ku lebu. Na jero taneuh kapangih-kapangih teh abad sabaraha? Abad 18 ku ahli geografi Jermannya. Oh, macaan surat Al-Aqab nu terjemahkeun kana basa Inggris geus dipapai kapang ya teh ku urang Eropa nya. Ku panelitian mang taun-taun eta teh nya mang taun-taun kapangih. Oh, iyo tah. Nah, asup Islam geus bukti bener Al-Qur'an nya. Naon diucapkeun Al-Qur'an kapangih sok sanajan ratusan taun nya. Sok sanajan ratusan tahun. Dipungkas dina ayat eta padekuru ala Allahi la'allakum tuplihun. Padekuru gera saradar aranjen. Gera areling anjen kaum nabi Hud. Nyata kaum Ad. Ala Allahi kana nikmat-nikmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dibere tampilan fisik ganteng cantik. Awak-awak atletis, simpek, lain sispek, lain ciga buntelan huut gitunya. Menarik kamu ngobrol teh gitu. IQ na bararagus gitunya. Palalinter, ayeuna keterampilanana, teknik sipilna mampunya bangunan-bangunan anu. Arindah, bangunan-bangunan jadi tempat wisata. Anu mararegah, ya, urang we ayeuna geuning. Ka Masjid Al-Jabar kan indah teh dai tajuk ukur 3 ka 4 mah moal daek urang lalajona oge nya ari ka Al-Jabar Masjid Agung nya Salman kitu hararade masjidna teh Atin kitu nya teras Istiqlal kitu arinda lamun di Surabaya Al-Akbar kitu emot nikahkeun Jang Ian da Mang Jang Ian aduh Jang Ian nya resepsi di PT Semen Tiga Roda nya aula ari nikah di Masjid Al-Akbar 40 kilo rek dahar teh 80 kilo PP irahnya irah urang rek nikahkeun gagayaan deui padkuru ala Allahi lalakum tuplihun padkuru geura saladar pek areling aranjeun Allah Allahi kana nikmat-nikmat Allah la'allakum tuplihun ngara anjeun untung. Naon untung da syukur nikmat teh diganyar. Nya syukur nikmat teh diganyar ku saha ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur nikmat teh bagian tina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan kahade bapak-bapak, ibu-ibu, para nonoman khusus ka diri sim kuring jeung keluarga lamun aya syukur nikmat aya lawana naon kufur nikmatnya kufrun ala ni'amillah syukrun ala ni'amillah syukur karena nikmat Allah aya lawananya eta kufur nikmat kunaon umat Nabi Nuh diazab ku Allah sabab kufur nikmat mat dibere bencana nyaeta caah anu ngagulidag caah anu badag anu teu katadah ku akal jeung ku tanaga jelema tak cilaka beak teras kaum Nabi Hud alaihi salam sami diazab ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta diruang ku Allah dikirim angin mawa lebu padang pasir di setahun tah teu kapanggihnya lin 100.000 nya 1000 tahun sebelum Masehi kan eta teh umat Nabi Nuh umat Nabi Hud nyaeta kaum Ad sabaraha sebelum Masehi kan eta teh sateu acan Masehi dikerem sabaraha 1000 tahun kakara ku urang Jerman kapanggihnya kitu tah kunaon bet kudu kitu teh atuh nya supaya takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep nama dasami. Nabi Nuh liung dirokum walitat taku wala'allakum turhamun. Eta Nabi Nuh. Terus Nabi Hud padukuru ala Allahi la'allakum tub
lihun. Ngan beda na tungtung ayat na walaalakum turhamun, laalakum tuplihun. Lamun laalakum turhamun mah mugia aranjen menang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun laalakum tuplihun mah mugia aranjen menang untung ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ari Nabi Nuh mah lebih ke para dimensi spiritual turhamun mah dan ketenangan batin. Ari keur Nabi Hud mah laalakum tuplihun mah keberuntungan lebih sifat duniawi. Sabab naon dasarna tadi bastotan kekuatan awak jeung rupa hade. Jadi lebih bersifat fisikalnya, lebih bersifat duniawi gitu nya. Batasan-batasanana teh. Terus aina Nabi Hud alaihi salam qalu ajitana lina budal sanes. Ngajawab malah teh qalu ajitana yeuh Hud ulah loba ngomong lah maneh teh. Ceuk kaula ge maneh teh naon nyaeta sahatun sapahatun teras minal kadibin anjeun teh jalmi anu stres ODDP jeung tokoh anu penebar hoax mun ngobrol teh teu kaharti ku akal ya. Seperti aya jelema ning ayeuna lah surga surga surga we hayoh cenah kumaha urang we anu kitu teh yang kata bener teh ka jelema nu nepikeun yen surga aya teh kitu nya. Kolu nyempat tah almalau nyata kaum kafirin ti kalangan Nabi Hud aji tanah Hud datangkeun ka kami lina budallaha nya anjeun kaula kudu ibadah ka Allah lin wahdahu anu tunggal cek anjeun Allah teh nya naha naha datangna aji tana lina budalloha wahdah. Datangkeun. Nah anjeun kuat ngadatangkeun ka kami. Kana adab. Yen anjeun teh hayue ngajak-ngajak ka kami. Kudu ibadah ka Allah nu tunggal. Sedangkan anjeun teh maksa wana daro makana. Ya budu abaana kudu ningalkeun. Sesembahan anu di sembahku bapak-bapak kami karuhun gitunya. Sok datangkeun ai bener mah. Nya. Pak Tina datangkeun buktikeun bima taiduna ingkung taminas sodikin. Datangkeun cenah janji anjeun teh. Nya. Ancaman anjeun teh ingkung taminas sodikin lamun anjeun bukti ti golongan jelema anu bener. Ngan ieu teh kabujang saya waktosna. Walerana mah enjing we kitunya tina tangtangan ayeuna saha kaum adka na ka Nabi Hud alaihi salam dina kalimat aji tana naha anjeun ngadatangkeun ka kaula sararea kana adab pedah anjeun hayo wae naon ngajak-ngajak ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala maksa ningalkeun ayeuna kana sesembahan nu disembahku karuhun-karuhuna kaum Nabi Hud alaihi salam. Nya walaranana mingon enjing insyaallah atanapi 2 mingon kapayun. Pilih enjing aya wagelan nya. Dan ningali kalender mah sareng time schedule aya acara kaluar malam Ahad enjing teh. Jadi jiga nama malti asa uih. Sakitu nu kapehatur bapak-bapak salam kirojan kaum sadayana. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Ahmad di suka asih ti bojong asih wargi dina kisah Nabi Hud. Mugi jantan ilmu nami-nami ka ilmuan urang, katakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tos seueur contoh dina kisah-kisah para nabi anu diazab atawa nabi anu memang kenging siksaan di Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang tiasa istiqomah ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ngantos tabu genep diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

Ngarenas. 98.9 Sukapura FM.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

89 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Lagi sama-sama di acara Halo Selamat Pagi ya. Kita saat ini warga Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran begitu ya. Pagi ini cerah warga Sukapura ya, dan ya semoga secerah hati suasana hati kita semua. 31 Mei ya sekarang ya wargi. Ada fenomena yang menyita perhatian publik dan pencinta astronomi, yaitu kemunculannya blue moon pada malam hari atau nanti malam, berarti ya kalau malam hari di hari Minggu gitu. Kan sekarang hari Minggu nih baru siangnya, berarti nanti malam gitu kan. Ini tuh bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender yang sama gitu ya. Jadi purnama pertama terjadi pada awal Mei. Nah akhir Mei ada bulan purnama lagi gitu, namanya blue moon katanya di istilahnya teh. Dan purnama kali ini tuh statusnya sebagai micro moon karena posisi bulan berada pada titik terjauh dari bumi gitu. Jadi bakal kelihatan sekitar 7% lah lebih kecil daripada biasanya gitu. Jadi selain itu posisinya tampak berdekatan dengan bintang raksasa merah Antares gitu. Dan fenomena ini ternyata bisa disaksikan dengan mata telanjang di seluruh Indonesia kalau cuacanya cerah warga Sukapura. Jadi gak perlu teleskop, gak perlu pakai alat apapun gitu, dengan mata telanjang kita bisa melihat fenomena blue moon ini di seluruh Indonesia gitu ya, cuma kalau cuacanya cerah. Nah mudah-mudahan nanti malam cuacanya cerah gitu ya.

0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukabumi.